0: Tadi pendengar telah kita dengarkan juga ya, Prancis versus Paraguay yang dimenangkan oleh Prancis. Kini pendengar, kita kembali lagi dalam program ISPRI di Rimba Raya Bandung Meriah, dan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita bergabung dengan 43 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
5: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
4: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
6: Ada ini juga nih deputi kami Basel. D3 ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
7: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi
6: kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
7: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
8: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
9: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk ke rumah sakit. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
7: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
10: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
11: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
10: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
12: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
13: Ivan Febri Rifari.
10: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
1: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
15: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action. Tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
14: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
16: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
14: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
18: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
17: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
18: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang, kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
19: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
18: Sementara manajer Public Relation KAI Komputer Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan KAI, Komputer juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
1: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
20: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
22: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
21: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
22: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendang langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
21: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tadi mendengar telah kita ikuti warta berita yang disiarkan langsung oleh Pro3 RRI. Dan kini kita kembali lagi dalam program ASP RRI Rimba Raya Benar Meriah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Dengan ucapan selamat pagi untuk mendengar siaran di Rimbrai Bermeriah dimanapun Anda berada. Selamat menikmati akhir pekan tentunya. Dan kali ini pendengar, hingga dapat pada pukul 8 nanti kita hadirkan selingan musik dan informasi.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Kakak, Pancasila itu apa?
5: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
4: Kok begitu?
5: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
4: Tahu dong, ketuhanan yang maha.

0: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
1: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
0: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
1: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
0: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
1: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya, Kakak.
2: Oke, Dek.

Ya, sebagai pendengar kita hadirkan rangkaian informasi terkini yang informasi kita input dari situs laman berita resmi RRI, yakni rri.go.id. Hari kelima kebakaran tempat pemeriksaan akhir atau TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Kobaran api tertanggulangi baru 40%. Namun jumlah warga yang mengungsi bertambah, jumlahnya mencapai 102 jiwa. Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan data hingga saat ini sudah ada 102 warga mengungsi. Hal itu akibat kumpulan asap kebakaran di TPA Jatiwaringin. Nah, Muhari menegaskan pendengar warga mengungsi untuk menghindari dampak bahaya dari sebaran asap material sampah. Dia juga memastikan pendengar tim medis siap siaga secara terus menerus selama 24 jam di lokasi pengungsian maupun di tempat terdampak kejadian. Tentunya guna mengantisipasi dampak buruk berupa infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terhadap masyarakat. Diamini Kepala Pelaksana BPBD pendengar Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik, dia terus mengevaluasi warga sekitar di TPA Jatiwaringin di lokasi yang aman. Nah, tentunya pendengar diketahui status darurat tersebut dikeluarkan melalui keputusan Bupati Tangerang nomor 609 tahun 2026. Dalamnya dinyatakan berlaku selama 14 hari ke depan terhitung 1 hingga 14 Juli 2026.

0: ai Foyer Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, Foyer Info.
2: Sebatang dulu
3: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
5: Revolusi Indonesia mempersembahkan sebuah langgam nostalgia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Dari Jalan Butul Tangkap Gajah Simpang, Tiga Dulungin Lain Spireri, Ribar, Hebron, Meriah. Dan seperti biasa, Ribar, dengan tepat di hari Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan program pariwisata menemani ruang dengar Anda. Dan pada kesempatan kali ini, akan kita bawakan tema wisata alam Indonesia yang belum banyak dikenal.

0: never give up.
1: FYI for Yay Info.
2: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
3: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
2: Neng, es krim, Neng.
3: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
2: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
3: Moka.
2: Moka.
3: Ada nggak?
2: Ada, Neng, ada.
3: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
2: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
3: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
2: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
3: Saya kasih tahu ya, Bang.
2: Iya, iya, iya.
3: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
2: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
3: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
2: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
1: FYI for Yay Info.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
5: Miko, sarapan yuk.
6: Oke, lanjut. Aku gak biasa sarapan, Di.
5: Aduh, bahaya tuh. Kamu tahu gak kalau sarapan itu penting?
6: Masa sih?
5: Ya iyalah, semalaman kan perut kamu kosong. Terus kalau kamu gak mengisi karbohidrat, seperti nasi, roti, dan yang lainnya, maka lambung kamu akan memproduksi asam yang berlebihan. Makanya, banyak orang yang kena penyakit asam lambung. Kamu jangan sampai kena dong.
6: Iya juga ya. Tiba-tiba perutku sakit nih.
5: Makanya, yuk sarapan. Biasakan sarapan sebelum beraktivitas untuk menjaga lambung tetap sehat dan mewujudkan gizi seimbang agar tetap aktif dan cerdas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Radio Rimba Raya.

Nah tentunya, apa kabar pendengar? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Selalu kami doakan yang terbaik pendengar, jika pun kita sedang sakit, semoga segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah tentunya pendengar, senang sekali ya kita kembali lagi menemani ruang dengar Anda dalam program yang selalu mengajak kita menjelajahi pesona Nusantara, apalagi kalau bukan program pariwisata. Nah, seperti yang kita ketahui, pendengar Indonesia memiliki banyak destinasi wisata alam yang masih belum banyak dikenal wisatawan. Selain destinasi wisata populer seperti Bali, Raja Ampat, ataupun Danau Toba, masih banyak hidden gem pendengar yang menawarkan keindahan luar biasa dan juga suasananya yang masih alami. Indonesia memang tentunya tidak pernah kehabisan cerita ya tentang keindahan alam dari Sabang hingga Merauke. Negeri kita pendengar menyimpan ribuan destinasi wisata yang memukau, namun sayangnya masih banyak tempat indah yang belum banyak dikenal masyarakat. Padahal keasriannya justru menjadi daya tarik utama bagi para pecinta alam dan juga petualang. Nah, maka dari itu pendengar pada kesempatan kali ini akan mengajak ke sahabat wisata mengenal tentunya beberapa destinasi alam tersembunyi yang layak masuk dalam daftar liburan berikutnya.

0: Bang, lagi ngapain? Sepertinya lagi mau buat pondasi rumah ya?
1: Biasa nih, gubuk kecil-kecilan. Emang Rudy mau kemana?
0: Biasa bang, mau ke depan. Bang, apa tidak berbahaya nih bikin rumah di pinggir tebing begini?
1: Alah, kamu tahu apa sih? Ini kan tanah abang. Apa aja abang buat kan? Ya, terserah abang lah.
0: Bukan begitu bang. Kalau nanti longsor, gimana?
1: Iya juga sih, tapi...
0: Udahlah bang, batalkan saja buat rumah di sini. Pilih saja tempat yang aman dari bencana.
1: Ya, baiklah kalau memang Rudy menginginkan begitu.
2: Hindari dan pastikan tempat-tempat yang dapat membawa bencana. Pesan ini disampaikan oleh RRI Radio Rimba Raya.
3: FYI for Yay Info.
4: Lama amat nih keretanya.
5: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
4: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
5: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
4: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
5: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
4: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
3: FYI, for Yay Info.

Nah, tentunya pendengar, berikut akan kita hadirkan pendengar ya beberapa destinasi alam tersembunyi yang layak masuk dalam daftar liburan kita. Nah, yang pertama pendengar ada Danau Kakaban di Kalimantan Timur. Danau ini tentunya sangat unik karena menjadi salah satu tempat langka di dunia yang memungkinkan pengunjung berenang bersama ubur-ubur yang tidak menyengat. Airnya jernih, dikelilingi hutan tropis yang masih alami, dan juga menghadirkan pengalaman wisata yang benar-benar berbeda. Lalu kita menuju ke Provinsi Jambi, tepatnya ke Danau Kaco. Danau ini sendiri pendengar terkenal karena airnya berwarna biru sebening kristal. Menariknya, saat malam hari dan juga terkena cahaya bulan, permukaan danaunya tampak

Nanti keindahan alam tanpa keramaian. Tak kalah menarik pendengar, ada air terjun di Madakaripura di Jawa Timur. Meski tentunya mulai dikenal wisatawan, kawasan ini tentunya masih menawarkan suasana alam tenang. Air terjun yang menjulang tinggi dari dinding tebing yang melilinginya dan menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Lalu pendengar, tentunya yang tak kalah menarik ada pantai Wediombo di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pantai ini sendiri memiliki kolam alami yang terbentuk di sela-sela batu karang. Saat air laut surut, pengunjung dapat menikmati panorama laut sambil tentunya melepas dan juga merepaskan, menikmati, merasakan suasana yang jauh lebih tenang dibandingkan pantai-pantai populer lainnya.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Intermezzo.
3: Itu ada ke jual sardeng?
4: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
3: Yang kecil mis aja.
4: Harganya 4.000.
3: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
4: Alamak, mana bisa, Deng?
3: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku udah cukup, kasihan. Bisa, Di?
4: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
2: Intermezzo.

Nah, tentunya pendengar, menjelajahi destinasi wisata yang belum banyak dikenal tentunya memberikan pengalaman yang berbeda. Selain menikmati keindahan alam yang masih asri, kita juga justru membantu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat melalui sektor pariwisata. Namun pendengar, tentunya ada hal yang penting yang harus kita ingat, tentunya menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Jangan membuang sampah sembarangan, hindari merusak tanaman maupun ekosistem, patuhi aturan yang berlaku, serta hormati adat dan juga budaya masyarakat setempat. Dengan begitu, keindahan alam Indonesia akan tetap lestari dan juga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.

Nah, ternyata peringkat Indonesia masih menyimpan begitu banyak surga tersembunyi yang menunggu untuk dijelajahi. Mungkin saja pendengar destinasi impian pendengar berikutnya bukanlah tempat yang ramai dikunjungi, melainkan sebuah sudut alam yang tenang dan juga asri, menyimpan pesona luar biasa. Demikian juga pendengar untuk kebersamaan kita dalam program perwisata hari ini. Semoga informasi ini dapat menjadi inspirasi untuk menjelajahi lebih banyak keindahan Nusantara. Tentunya pendengar, program kita di perwisata akan terus hadir di setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita adakan cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program MBG. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya pendengar, klaim dengan narasi MK menghentikan program MBG dan juga mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut pendengar diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan juga sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 mendengar terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut hingga Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang pendengar mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadiri sebagai saksi oleh pemerintah. Demikian cek fakta pendengar, nantikan cek fakta lainnya siang nanti hanya di HPR RI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Mutul Nangka Pegajah Simpang, tiga nelung pendengar masih terus di eksperi Rimba Raya Bener Meriah dan juga masih bersama saya pendengar Eri Kintona di akhir pekan ini hingga nantinya menemani ruang dengar Anda tepat pada pukul 10 nanti. Kini pendengar selingan musim dan juga informasi kembali kita hadirkan menemani ruang dengar Anda.

0: FYI for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Dari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Yes, mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Ya.
1: Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya? Tolong
0: ya. FYI for Yay Info.
4: Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.
5: Gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
6: Nuwun sewu, Mbah.
5: Oh, monggo, Jeng.
7: Sayur.
8: Permisi.
9: Oh, silakan.
10: Permisi, Mama.
11: Iya, anak.
12: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
13: Punten, Ibu. Nyeri ngalangkung.
14: Mangga, Jang.
12: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Nah, kali ini pendengar kita hadirkan angka informasi terkini menemani ruang dengar Anda. Salah satunya pendengar terkait Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO. Memperingatkan cuaca ekstrim berpotensi lebih sering terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Peringatan tersebut pendengar disampaikan setelah kondisi El Nino terbentuk di Samudra Pasifik Tropis. WMO memperkirakan pendengar fenomena El Nino akan menguat dan juga cepat dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan rasio gelombang panas, kekeringan, hujan lebat, dan juga berbagai cuaca ekstrim lainnya di sejumlah wilayah. Melansir dari Xinhua, pendengar, pada Sabtu 4 Juli 2026 WMO menyampaikan, proyeksi tersebut melalui pemberuan iklim musiman global. El Nino diperkirakan berkembang menjadi fenomena yang kuat pada periode Juli hingga September 2026. Nah, fenomena El Nino pendengar biasanya mulai berkembang antara Maret hingga Juni dan juga mencapai puncaknya pada November hingga Februari. Dampak besar pendengar terhadap suhu global umumnya terjadi pada tahun tentunya setelah fenomena tersebut muncul. WMO juga menyatakan pendengar terus meningkatkan penyediaan informasi dan juga layanan pendukung bagi negara-negara lain di dunia. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk membantu mereka mengantisipasi serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino.

0: KPI, Foyer Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya?
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI, Foyer Info.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
5: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

kini pendengar, kita hadirkan kembali updatean terkini gunung kita pendengar, yakni Gunung Purnitelong. Laporannya per 24 jam, tanggal 4 Juli 2026. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah ke arah utara, timur dan juga selatan, suhu udara sekitar 17 hingga 24 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual pendengar, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah tidak teramati. Untuk pengamatan kegempaan, ada 5 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 9 hingga 29 mm dan lambangnya gempa sekitar 12 hingga 23 detik. Ada 1 kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 12 mm dan lambangnya gempa sekitar 58 detik dan juga ada 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 5 mm dan lambangnya gempa sekitar 45 detik. Sebagai rekomendasi, masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Burutelong tidak mendekati area kawah Burutelong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah Fumarola dan Sulfotara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Berapi Burutelong pendengar masih tetap berada di level 2, yakni waspada.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: FYI for Yay Info.
5: Nih, angketin belanjaan aku. Ini
6: apaan nih?
5: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
6: Mau disimpan di mana?
5: Itu, di dapur, sana, pantry.
6: Oke deh. Sini aja ya.
5: Jangan di situ, nanti disemutin.
6: Loh, emangnya kenapa?
5: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
6: Mana di sini gak ada semut? Gimana sih?
5: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan gak tuh?
6: Oh, iya.
5: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
6: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
4: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
6: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
5: Kenapa?
6: Bis bau.
4: FYI for Yay Info.

Dan baiklah mereka, demikian itu program kita di Selingan Musim dan juga informasi untuk edisi pagi hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya pendengar akan ditemani yang dengarkan siar kita Bung Ibnu hingga sore nanti. Dan akhir kata saya kita orang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
0: Republik Indonesia masih ada!
1: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
0: Republik Indonesia masih ada!
1: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Stéphane Gagnon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya mendengar kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program Idola Indonesia Layak Anak. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, Musik Tradisional dan juga Budaya. Dan setelahnya dengan akan ada penanti azan zuhur untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah bersama Pro 1 dapat Anda ikuti di program Keberseloni dan dilanjutkan dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz dan selamat menjalankan aktivitas. Kami ucapkan bagi Anda yang sedang disibukkan dengan aktivitasnya dan salam hangat untuk Anda semua dan tetap semangat tentunya. Dan kita akan lanjut dengan program Idola Indonesia Layak Anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya. Dan selamat berjumpa kembali pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Program yang menghadirkan berbagai informasi dan inspirasi seputar tumbuh kembang anak serta peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak. Karena saat ini masih dalam suasana libur sekolah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan keluarga, yaitu mengajarkan anak mandiri saat libur sekolah. Dan pendengar, seringkali libur sekolah identik dengan bangun siang, bermain gawai lebih lama, atau menghabiskan waktu tanpa kegiatan yang terarah. Padahal, libur sekolah bisa menjadi kesempatan emas bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan, salah satunya adalah kemandirian. Nah, pendengar, bagaimana cara mengajarkan anak mandiri tanpa membuat mereka merasa dipaksa? Mari kita bahas bersama dalam program hari ini. Dan pendengar, kemandirian adalah kemampuan anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan usianya tanpa selalu bergantung pada bantuan orang lain. Anak yang mandiri biasanya lebih percaya diri, bertanggung jawab, mampu menyelesaikan masalah sederhana, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kemandirian tentu tidak muncul begitu saja, ia dibentuk melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Libur sekolah menjadi waktu yang sangat tepat karena anak memiliki waktu lebih banyak untuk belajar berbagai keterampilan hidup tanpa terburu-buru oleh jadwal sekolah. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan orang tua. Pertama, ajarkan anak merapikan tempat tidur setelah bangun pagi misalnya. Kedua, biasakan anak membereskan mainan setelah selesai digunakan. Dan yang ketiga, pendengar, libatkan anak dalam pekerjaan rumah yang ringan seperti menyapu halaman, menyiram tanaman, melipat pakaian, atau membantu menyiapkan meja makan. Keempat, ajarkan anak menyiapkan perlengkapan pribadinya sendiri, mulai dari pakaian hingga tas jika akan bepergian. Yang kelima, buat jadwal harian bersama anak agar mereka belajar mengatur waktu antara bermain, belajar, beribadah, berolahraga, dan beristirahat. Yang paling penting, berikan apresiasi atas usaha mereka, bukan hanya hasil akhirnya. Nah, pendengar, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah orang tua terlalu cepat membantu anak. Padahal ketika anak sedang berusaha memakai baju sendiri, mengikat tali sepatu, atau merapikan barang-barangnya, mereka sedang belajar. Memang mungkin hasilnya belum sempurna dan membutuhkan waktu lebih lama, namun proses itulah yang membangun rasa percaya diri. Orang tua cukup mendampingi, memberikan contoh, dan memberi semangat tanpa mengambil alih semua pekerjaan anak. Ingat, tujuan kita bukan membuat pekerjaan selesai lebih cepat, tetapi membantu anak belajar menjadi pribadi yang mandiri. Selain melatih kemandirian, pendengar, libur sekolah juga dapat diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, misalnya membaca buku bersama keluarga, berkebun di halaman rumah, memasak menu sederhana bersama orang tua, berolahraga setiap pagi, mengunjungi perpustakaan atau tempat wisata edukatif, mengurangi penggunaan gawai dengan memperbanyak permainan tradisional dan aktivitas kreatif. Kegiatan sederhana seperti ini bukan hanya menyenangkan, tetapi juga mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Dan pendengar, mengajarkan anak mandiri bukan berarti membiarkan mereka melakukan semuanya sendiri. Kemandirian tumbuh melalui kasih sayang, pendampingan, kepercayaan, dan kesempatan untuk mencoba. Libur sekolah bukan sekadar waktu untuk beristirahat dan rutinitas belajar, tapi juga menjadi momen terbaik untuk membangun karakter anak yang disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan. Mari kita manfaatkan setiap hari libur menjadi waktu yang penuh makna bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Dan tak terasa kebersamaan kita dalam program Idola Indonesia Layak Anak telah sampai di penghujung acara. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar yang telah setia mengikuti siaran ini. Semoga pembahasan hari ini memberikan inspirasi bagi para orang tua
untuk memanfaatkan libur sekolah sebagai kesempatan membentuk anak-anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan bahagia. Saya pamit undur diri, tetap bersama kami di Pro1 RRI Rimba Raya yang menemani dan menginspirasi dan mencerdaskan bangsa. Saya Ibnu mengucapkan salam hangat untuk seluruh keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: FYI for Yay Info.
3: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
4: Apa sih?
3: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
4: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
3: Enggak boleh ngorok.
4: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
3: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
4: Iya tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
3: Mau tahu caranya gimana?
4: Gimana tuh?
3: Begini ceritanya.
4: Oh.
3: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Nggak denger cerita gue.
2: FYI for Yay Info.

0: Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah di lantai sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah di lantai itu kan dorok. Apalagi

0: Mesela kita masa orang besar kalau gitu anak kecil aja tahu uang siapa lalu di tempatnya.
1: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
2: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
1: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Muriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar masih terucap selamat siang bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Dan masih kami temani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu tentunya di edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 hingga pukul 15.00 nanti. Dan pendengar, tetap semangat kami ucapkan bagi Anda. Dan salam sehat tentunya untuk Anda semua. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.
1: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

0: Bol, aku bingung deh. Januari ada tanggal 29, tapi pas masuk Februari ini kok kayak hilang ya?
1: Bukan hilang, Bol. Memang Februari itu bulan paling pendek.
0: Loh, kok bisa gitu, Bol?
1: Iya, Bol. Karena hitungan kalender berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, jumlah harinya nggak pas dibagi rata ke 12 bulan.
0: Oh, jadi Februari kebagian paling sedikit dong?
1: Iya, biasanya 28 hari. Tapi tiap 4 tahun sekali ada tanggal 29 Februari. Itu namanya tahun kabisat.
0: Pantesan. Jadi bukan salah kalender ya, Bol?
1: Betul, Bu. Yuk, pahami waktu dan manfaatkan setiap hari dengan baik.
0: Siap.
2: FYI for Yay Info.
3: Hai. Hai.
4: Dia lagi. Mau apa?
3: Gak mau apa-apa.
4: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
3: Awan. Boleh
4: cepetan.
3: Ya?
4: Cepetan kalau mau cerita deh.
3: Begini ceritanya.
5: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
4: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
3: Mana ada hijau?
4: Yang penting kita makan doclang.
3: Apa sih doclang?
2: FYI for Yay Info.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
3: Amanai. Makasih.
4: Agar suksma.
5: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, selamat menikmati hari libur. Kami ucapkan bagi Anda yang sedang berlibur, mungkin bersama keluarga ataupun bersama sanak saudara Anda yang mungkin sedang jalan-jalan ya, untuk hari ini ke danau ataupun ke laut misalnya. Dan sembari kami hibur Anda dengan lagu-lagu, dan kami akan temani juga Anda dengan informasi-informasi terkini untuk Anda. Salah satunya, mendengar, Kementerian PU menyelesaikan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi tahap 2 di Kota Medan dengan progres fisik mencapai 100%. Fasilitas pendidikan tersebut siap digunakan menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Sekolah berkapasitas 1.080 siswa ini dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, asrama, laboratorium, serta sarana penunjang pembelajaran modern. Tetap bersama kami, pendengar, di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.
7: Kakak, adek mau minum.
8: Kakak ambilkan ya.
7: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
8: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
7: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
8: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
7: Oh begitu.
9: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi aku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
2: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Saudara pendengar, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Dinamika Olahraga di siang ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Blade square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan. Namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam and we just started 1 month ago with this group, so we should be very very very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiadoe Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprov Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Gireprasta. Mario Tosubekti mengatakan, Kejurprov Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejurprov 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprov Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprov kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian tadi telah kita dengarkan warta berita bersama Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan mendengar, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Dan kami akan temani aktivitas Anda di siang ini dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimbaraya.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan

0: pakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya, drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an, Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
1: Oh begitu.
0: Iya, ayo main drum lagi.
1: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
0: Itu kok mau olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
1: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info. Nomor antrian 5 di loket.
3: Push apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku salat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: ILM Indonesia Sehat. Lingkungan bersih, hidup lebih sehat. Lingkungan bersih adalah awal hidup sehat. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi sumber penyakit, mengancam kesehatan anak dan keluarga. Mulailah dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah dan sekolah, serta biasakan hidup bersih dan sehat. Lingkungan bersih membantu mencegah penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari bersama ciptakan lingkungan bersih demi generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: FYI, for yay info.
3: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
4: Ngantuk iya. Banget.
3: Kamu gak tidur ya semalam ya?
4: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
3: Kenapa?
4: Nggak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
3: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
4: Gimana sih caranya?
3: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
4: Gitu ternyata.
3: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
4: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
2: FYI, for yay info.
5: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
6: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
5: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
6: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
5: Apa lo? Mau berantem?
7: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
6: Yah, yah, malah kabur. Cemen.
8: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
4: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
3: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
4: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
3: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku

0: FYI for yay info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for yay info.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, setelah lagi pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lintas informasi untuk Anda dan akan dilanjutkan dengan program musik tradisional dan juga budaya dengan tema hari ini, makna ujar muarah saat pesta pernikahan, salah satu adat yang selalu dipertahankan.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: Bu, kok netesnya nasibnya wong miskin? Dapet duwe keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id, dari Redelung, personel Polsek Timang Gajah, jajaran Polres Bener Meriah terus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas melalui patroli dialogis rutin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Sabtu 4 Juli 2026. Patroli yang dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat itu dipimpin oleh Aibda Purnawan dan Bripka Erik Sufi Aulia. Selain memantau situasi keamanan, personel juga menyapa warga serta berdialog untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kapolres Bener Meriah, AKBP Aris Cahidwi Susanto mengatakan patroli dialogis bertujuan memberikan edukasi, sosialisasi dan menyampaikan pesan-pesan terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Harkamtibmas. Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian mengingatkan masyarakat agar menjauhi praktik judi online, penyalahgunaan narkoba serta pergaulan bebas. Warga juga diimbau untuk menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak menjadi korban penipuan. Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminal, khususnya pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberatan, dengan menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan serta memastikan rumah dalam keadaan terkunci ketika ditinggalkan. Petugas juga mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan angin kencang. Melalui patroli dialogis tersebut, polisi turut menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Salah satu keluhan yang disampaikan warga yakni adanya pendatang baru dari luar daerah yang belum melaporkan identitasnya kepada reje maupun aparatur kampung setempat. Warga juga berharap kehadiran Polri di tengah masyarakat semakin ditingkatkan, terutama dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman hukum guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Secara keseluruhan, kegiatan patroli berlangsung aman, tertib dan kondusif. Kehadiran Polres, maksud kami personel Polsek Timang Gajah, mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai mampu memberikan rasa aman serta mempererat hubungan antara Polri dan warga. Demikian Lintas Informasi dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita akan lanjut dengan program musik tradisional dan budaya di edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, dan salam hangat untuk sahabat RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ibnu kembali hadir menemani akhir pekan Anda dalam program musik tradisional dan juga budaya. Sebuah ruang untuk bersama-sama mengenal, mencintai, dan juga melestarikan kekayaan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Hari Minggu ini, pendengar, adalah waktu yang tepat untuk menikmati alunan musik tradisional sekaligus memperkaya wawasan tentang adat dan budaya daerah. Pada edisi kali ini, kita akan mengangkat sebuah tradisi yang hingga kini masih dijaga oleh masyarakat Gayo, yaitu makna ejer muarah saat pesta pernikahan, salah satu adat yang selalu dipertahankan. Di balik setiap prosesi adat, selalu tersimpan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Begitu pula dengan ejer muarah, yang bukan sekadar rangkaian acara dalam pesta pernikahan, tetapi juga menjadi simbol doa, nasihat, penghormatan kepada keluarga, serta harapan agar rumah tangga yang dibangun senantiasa harmonis dan penuh keberkahan. Dan pendengar, masyarakat Gayo dikenal memiliki adat istiadat yang kaya akan makna. Dalam setiap tahapan pernikahan terdapat prosesi yang dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap nilai budaya. Salah satunya adalah ejer muarah. Prosesi ini menjadi bagian penting dalam rangkaian pesta pernikahan adat Gayo. Melalui tutur kata yang santun dan penuh makna, keluarga serta tokoh adat menyampaikan pesan-pesan kehidupan kepada kedua mempelai. Tradisi ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yang diharapkan hidup saling menghormati dan saling menjaga silaturahmi. Dan pendengar, setiap ucapan yang disampaikan dalam prosesi ejer muarah mengandung nilai luhur. Di dalamnya terdapat nasihat yang agar pasangan suami istri mampu menjaga keharmonisan rumah tangga, menghormati orang tua, saling membantu dalam suka maupun duka, serta mendidik anak-anak dengan akhlak yang baik. Prosesi ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan rumah tangga memerlukan kesabaran, komunikasi yang baik, kerjasama, dan juga tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga saat ini, meskipun zaman terus berkembang. Dan pendengar, di tengah derasnya arus modernisasi, mempertahankan adat bukan berarti menolak perubahan. Justru, adat menjadi identitas yang membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Melestarikan ejer muarah seperti ini berarti menjaga warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Anak-anak muda perlu mengenal makna di balik tradisi ini agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam pesta adat, tetapi juga memahami filosofi yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, pendengar, budaya Gayo akan terus hidup dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya tidak hanya menjadi tugas para tetua adat, generasi muda juga memiliki peran penting. Mereka dapat belajar tentang adat Gayo, mengikuti kegiatan budaya, mendokumentasikan prosesi adat melalui tulisan maupun media digital, serta memperkenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Ketika generasi muda bangga terhadap budayanya sendiri, maka warisan leluhur akan tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Pendengar, setelah kita berbincang mengenai makna ejer muarah dalam adat pernikahan Gayo, mari kita renungkan sedikit. Adat bukan hanya sekumpulan aturan atau seremoni, tetapi juga cerminan nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur. Melalui tradisi ejer muarah, masyarakat Gayo mengajarkan pentingnya rasa hormat, kebersamaan, tanggung jawab, serta doa dan harapan bagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, harmonis, dan penuh keberkahan. Dan mari kita terus menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda agar tetap hidup dan menjadi kebanggaan bersama maksud kami ya. Dan pendengar, saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar dalam program musik tradisional dan budaya edisi spesial hari Minggu ini. Tetap cintai budaya Indonesia, karena budaya adalah jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sampai jumpa pada program berikutnya.
hanya di Pro1 RRI Rimba Raya, tangguh menjangkau Indonesia.

0: Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, dimanapun Anda berada, kami informasikan waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Benar Meriah pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan semari kita nantikan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
3: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
2: jawab ibu itu.
3: "Wah, hebat sekali putra ibu."
2: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
2: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
2: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

aktivitasnya dan juga bagi Anda yang mungkin sudah beristirahat bersama keluarga ataupun sanak saudara Anda. Dan mendengar, kami akan temani aktivitas Anda di ataupun istirahat siang Anda di siang ini dengan lagu-lagu religi hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti, ke Barcelona akan kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Takengon untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti Keberselun. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Tenantinan Keber Serloni Munyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takingan Munyawahan Keber Seluni Terlu Minggu 5 Juli 2026. Biak sedere ini Keber Seluni selengkapi kami sawahan. Personel Polsek Timanggajah urum jajaran Polres Bener Meriah berkomitmen menjaga keamanan urum ketertiban masyarakat atau Kamtibmas melalui patroli dialogis rutin.
2: Personil Polsek Timanggajah jajaran Polres Bener Meriah berkomitmen menjaga keamanan urum ketertiban masyarakat atau Kamtibmas melalui patroli dialogis rutin. Kegiatan ini yarana di Kampung Mekarayu, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, terlu Sabtu mane 4 Juli 2026. Patroli si mulai jam 9 soboh dipimpin Aibda Purnawan Urum Bripka Erik Supi Aulia. Selain memantau situasi keamanan, personil P berdialog urum warga kin mengunai aspirasi ni masyarakat. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Caldwi Susanto menyawahan patroli dialogis bertujuan kin menosah edukasi, sosialisasi, menyawahan manat terkait menjaga keamanan urum ketertiban ni masyarakat atau Harkamtibmas. Isawahne arai personil di lapangan numetina berpatroli plin, tapi mujadi ruang dialog kin memengi langsung keluhan di masyarakat segergus menyawahan imbauan terkait isu-isu si berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Wan kegiatan oya personil polisi mengingatkan masyarakat entim buatan judi online, penyalahgunaan narkoba, serta pergaulan bebas. Warga PI himbau kin menjaga kerahasiaan data pribadi katigara menjadi korban i leti jema. Selain oya masyarakat PI tiru kin meningkatkan kewaspadaan kin tindak kriminal, khususnya keamanan kendaraan bermotor, menggunakan kunci ganda waktu memarkir kendaraan, serta memastikan umahi kunci waktu itaringan. Melalui patroli dialogis ini, polisi turut memengi berbagai aspirasi di masyarakat. Yantarai keluhan si isawah ni warga, ara warga ayu ari daerah lene si gerilan mulaporan identitasi kureje atau pe aparatur kampung setempat. Warga pe berharap arai pori lelah-lelah ni masyarakat semakin itingkatan, terutama wan munosah penyuluhan urum pemahaman hukum katigeda terjadi pelanggaran hukum. Secara keseluruhan kegiatan patroli berlangsung aman, tertib dan kondusif. Hadiri personil Polsek Timanggajah mendapat apresiasi dari masyarakat karena inilah mampu menosah rasa aman serta menekingan hubungan antara Polri urum masyarakat. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar Serluni, munyawahan.
1: 135 raja kampung terpilih resmi ilantik secara serentak di Kabupaten Bener Meriah Kamis selang mane. 2 Juli 2026.
2: 135 raja kampung terpilih resmi ilantik secara serentak di Kabupaten Bener Meriah Kamis selang mane 2 Juli 2026. Pelantikan ini teuneu ari mungai bewene tahapan pemilihan langsung raja kampung serentak tahun 2026. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Bener Meriah Iwan Pasa menyawahan Kecamatan Wih Pesam menjadi wilayah urum jumlah pelantikan si paling deli. Ari 26 kampung isi Kecamatan Noya, 25 kampung munaranan pemilihan reje. Iwan P. mengapresiasi terpilih sara reje kampung Banan si menuruti menuruhan bahwa masyarakat makin dewasa wan menggunakan hak pilih si mengutamanan kapasitas calon pemimpin, si geru memanang gender. Iwan menyawahan rasa syukur karena beweni tahapan pemilihan ngeselesi ibuatan, meskipun sempat ditunda akibat bencana hidrometeorologi si terjadi itun 2025 silalu. Selamat isawahne kin beweni reje kampung singgai lantik, dan berharap lepas renyah membangun komunikasi serta berkoordinasi urum pemerintah kabupaten melalui DPMK. Selain oya reje silantik P, ya harapan lepas meningkatkan kemandirian kampung, urum mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam siara i masing-masing kampung. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar Serluni, munyawahan.
1: Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Bener Meriah munaran rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 2 Tahun 2026.
2: Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Bener Meriah munaranan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 2 Tahun 2026 di kantor KIP Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan ini tujuan ikin memastinan data pemilih tetap akurat, valid, dan mutakhir si menjadi dasar pemilu si berkualitas. Rapat pleno agenda rutin si buatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Urum Ketentuan Teknis Leni. Kegiatan ini dihadiri Ketua Urum Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah periode 2024-2029, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Urum sejumlah instansi terkait. Wan Rapatoya KIP menyawahan hasil rekapitulasi pemutahiran data pemilih selama triwulan 2 tahun 2026. Pemutahiran yaranan secara berkelanjutan, KIN mengakomodasi berbagai perubahan data kependudukan, lagu pemilih simutamah karena ngememenuhi syarat, pemilih si benasa, perubahan status menjadi anggota TNI atau Polri atau siminah domisili. Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah Khairul Ahyar menegaskan bahwa pemutahiran data pemilih bagian dari komitmen KIP wan meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerah. RRI Takingan, Erani Arora, KIN Kabar Seruni, Munyawahan.
1: Koordinator Satgas Pengembangan KUPI Urum Coklat Kabupaten Gailuas, Talib, menyawahan aratulu syarat si turai penuhi sebelum ini kupi urum coklata yosar ku masyarakat.
3: Koordinator Satgas Pengembangan KUPI Rum Coklat Kabupaten Gayuluas Talib menyawahan tulu syarat siturahi penuhi sebelum inih ni kupi coklat yosah ku masyarakat. Iprene daftar calon penerima calon lokasi CPCL turah selesai cek baik peraturan bupati perbupi. Rancangan anggaran biayai isusun secara wajar kati pelaksanaan program angu i tanggung jawabi. Sementara waya kepala dinas Pertanian Kabupaten Gayuluas Abdul Hakim Mumastin beweni persiapan ngehibuatan pakai apem ngemu bentuk tim kin menguji apa betul oya lahan penerima bantuan. Pemerintah Kabupaten Gayuluas menargetan program bagi ini nikupi rum coklata ngu muningketan hasil panen masyarakat. Bantuan si osahape tetap ipantu ketat mulai dari proses pendataan sawah itrime bantuan Tuan Mahyani Ari RRI Takingan menyawah ni keber Seruni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi keber Seruni Ari RRI Takingan. Nantinan keber Seruni selanjutnya jeplu wan jam satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, bermari kita pengenan kabar Seruni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program kabar Seruni.

0: Demikian telah kita ikuti kabar seluruh ini bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redelung, Benar Meriah. Dan pendengar, seperti biasa kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan mendengar seperti biasa di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi Anda pendengar yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8179-3206. Bagi Anda pendengar yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam di udara RRI Rimba Raya, silakan di 0853-8179-3206 tentunya. Dan pendengar, sebagai lagu pembuka kami akan hadirkan darinya Rita Sugiarto dengan judul Biarlah Merana. Dan tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya, benar meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya, benar meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Panglisik nih bang, di seputaran Wihlukup Kekuyang, mau request lagu darinya Asep Irama dengan judul Hentikan Tangismu. Dan juga apa ini, salam sehat untuk Anda semua katanya. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di siang ini. Dan tetap semangat ya tentunya, dan selamat beristirahat di siang ini kami ucapkan bagi Anda yang sedang beristirahat tentunya. Tetap bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
2: Sahabat RRI, di tengah kesejukan dataran tinggi Tanah Gayo, hidup sebuah tradisi yang syarat nilai kebersamaan, yaitu menomang. Menomang adalah gotong royong dalam menggarap sawah atau ladang. Masyarakat saling membantu, bergiliran dari satu lahan ke lahan lainnya. Hari ini membantu sawah si A, esok giliran si B. Bukan dengan upah uang, melainkan balasan berupa hidangan sederhana. Nasi, kopi gayo, atau lauk khas desa sebagai tanda terima kasih. Lebih dari sekedar bekerja, menomang memperkuat solidaritas, keadilan sosial, dan produktivitas. Pekerjaan berat bisa selesai lebih cepat sambil diselingi cerita, nyanyian, bahkan syair adat yang memperkaya identitas budaya. Meski modernisasi pertanian makin berkembang, menomang tetap bertahan di Aceh Tengah dan benar meriah, dan merupakan simbol ketahanan budaya Gayo. Menomang bukan sekedar kerja di sawah, tetapi wujud nyata persaudaraan dan semangat hidup bersama yang harmonis di Tanah Gayo.
3: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
4: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa

Pemilihan aliran sungai biasanya dilakukan saat musim kemarau atau setelah panen padi sebagai wujud rasa syukur masyarakat. Prosesnya pun sederhana, batu disusun secara melintang untuk menahan aliran sungai. Lubang-lubang ditutup tanah, lalu digunakan perasan tumbuhan tuba untuk memudahkan menangkap ikan tanpa merusak lingkungan. Lebih dari sekedar menangkap ikan, menyekot adalah simbol gotong royong dan kebersamaan. Seluruh warga turun ke sungai, bergembira bersama, dan menikmati hasil tangkapan sebagai rejeki bersama. Tradisi ini juga mengajarkan kepedulian pada alam karena sambil menyekot, masyarakat juga menjaga kelestarian daerah aliran sungai agar tetap berkelanjutan. Menyekot bukan hanya tradisi, tapi juga cerminan rasa syukur, kebersamaan, dan cinta masyarakat Gayo terhadap alam sekitarnya.

anak yang sehat hari ini adalah pemimpin bangsa di masa depan. Kesehatan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi kita semua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang, imunisasi lengkap, dan lingkungan yang sehat. Mari jaga generasi kita agar tumbuh cerdas, kuat, dan produktif. RRI mengajak Anda membangun Indonesia dari anak-anak yang sehat. Anak sehat, bangsa kuat.

ILM Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga. Di Gayo, keluarga adalah segalanya. Imun anak sehat, sekolah lancar, dan orang tua kerja tenang, hidup jadi lebih sejahtera. Pemerintah dan masyarakat ada program bantuan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan malu bertanya, jangan ragu memanfaatkan. Keluarga sejahtera, kampung kita pun kuat.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Limbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, selamat siang masih kami ucapkan bagi Anda yang mungkin sedang istirahat siang ataupun sudah melanjutkan aktivitasnya ya di siang ini. Dan sembari Anda beristirahat, kami temani Anda dengan lagu-lagu dangdut di edisi hari ini. Namun pendengar, kami bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Limbaraya. Ada Pak Rohimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bung Ibnu, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu dari vokalnya Didi Kempot, judulnya Pamer Bojo. Dan request lagu Dangdut India yang telah dikirim linknya di bawah ini. Ini lagu Dangdut India kalau diputarkan, Pak Rohimun tahu nggak nanti artinya ya? Mudah-mudahan tahu Pak ya. Salam buat Bung Cibro, Bung Yasman, Bung Erik, spesial salam buat Bung Ibnu beserta keluarga, semoga sehat walafiat. Terima kasih Pak Rohimun, dan semoga juga Bapak sehat walafiat sekeluarga di sana. Salam buat Mbak Caca, Mbak Hana, Mbak Amoy, Mbak Selvi, Mbak Humaira, semoga beliau keadaan sehat walafiat. Dan salam buat semuanya sedang menikmati hari libur dan liburan bersama keluarga. Informasi cuaca Pantan Musara panas, salam dari Wong Deso, wassalam. Wassalam kembali buatnya Pak Rohimun di Pantan Musara.

Kita lanjut pendengar. Assalamualaikum Bang Penyiar, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang kembali Mak Selvi. Mak Selvi, lagu Ari Ona Sutra juduli Bola, Sarami Ari Sapri juduli Ibu. Salam buat Bung Penyiar, selamat siang dan semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Selanjutnya kembali salam buat Pak Rohimun sekeluarga dan Bang Joy, Kak Sarah, Kak Tum, Bunda Hana dan keluarga besar grup ini, semoga sehat selalu dan jangan lupa bubuk siang. Wassalam berizin. Al jahati Mak Selvi ni pewe nome kita kene muter laguan anu ni studio ni. Bohmi germ kunah. Selamat tugas Bung Ibnu, kata Mak Selvi, semoga semangat dan jangan KB. Inuo mati kita. Ada juga dari Bang Joy. Assalamualaikum Bung Penyiar, ini Bang Joy Ponsai, ingin request lagu Sodik judulnya Rondo Jempling atau Kempling nih Bang Joy. Salam untuk Bang Penyiar dan semoga pendengar setia dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja berada, semoga sehat selalu aja. Oke, oke kembali. Dan pendengar, daripada ngoceh-ngoceh terus, lebih baik saya putarkan dari Didi Kempot, requestan darinya Pak Rohimun, dan nanti dilanjutkan dengan lagu India versi dangdut dari Pak Rohimun juga tadinya.

Saudara, di Tanah Gayo ada satu tradisi lisan yang penuh emosi dan syarat makna, yaitu pepongotan. Pepongotan berasal dari kata pongot yang berarti tangisan atau ratapan. Tradisi ini dibawakan dalam bentuk prosa liris dengan irama yang khas. Biasanya dilakukan oleh perempuan, pepongotan hadir di dua peristiwa penting, kematian dan pernikahan. Pada masa lalu, pepongotan dilantunkan di rumah duka sebagai ratapan keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam, tradisi ini ditinggalkan karena meratapi kematian tidak dianjurkan di dalam syariat. Sementara dalam pernikahan, pepongotan hadir sebagai ekspresi perpisahan seorang anak perempuan dengan keluarganya. Dahulu, konsep pernikahan jualan membuat mempelai perempuan benar-benar berpisah dari orang tuanya, sehingga pepongotan menjadi ungkapan duka, haru sekaligus doa. Kini pepongotan semakin jarang ditampilkan, hanya segelintir orang saja yang mampu melantunkannya, biasanya sebagai seniman dalam prosesi adat. Modernisasi dan perubahan pola hidup membuat kesakralan pepongotan perlahan semakin memudar. Pepongotan bukan sekedar tangisan berirama, tetapi cermin kedalaman rasa, ikatan keluarga, dan nilai budaya Gayo yang patut dijaga agar tak lekang oleh zaman.

0: Bu, anak-anak kok pada nggak mau keluar dari kamar? Kenapa ya, Bu?
1: Itulah, Pak. Akibat handphone yang Bapak beli untuk anak-anak, jadinya ya begitu.
0: Bapak jadi merasa bersalah, Bu.
1: Tidak begitu juga kali, Pak. Yang penting pengawasan kita sebagai orang tua. Jangan sampai anak-anak lupa dengan yang lain setelah memegang HP.
0: Bapak takut mereka ketagihan, Bu.
1: Kok ketagihan? Emang HP itu makanan?
0: Bukan makanan, Bu. Tapi ketagihan bermain game yang ada di HP itu.
1: Terus gimana, Pak?
0: Bukan terus, Bu. Tapi kita harus awasi anak-anak untuk menggunakan HP. Buat yang perlu-perlu saja. Misalnya untuk pelajaran dan info-info yang bermanfaat, Bu.
1: Sama-sama ya kita, Pak, ya. Kan anak kita. Awasi dan bimbinglah anak-anak kita menggunakan handphone untuk kegiatan yang berguna. Anak-anak adalah generasi harapan keluarga, bangsa, dan negara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI menolak Partai Solidaritas Indonesia PSI dan Joko Widodo Jokowi di daerah masing-masing. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirtu.id, setelah dilakukan pencarian menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, unggahan gambar yang beredar identik dengan laman berita dari nasional.sindonews.com berjudul soal wacana aksi nasional 21 April BEM SI masih tunggu respons wakil rakyat. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kaharudin mengatakan aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI, merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022 setelah ditelusuri unggahan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari komdigi.co.id pendengar ya. Dan pendengar, demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global!

Kami di Pro 1 RRI Rimbaraya benar meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar kembali kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI. Sembari kami akan putarkan requestan dari Anda semua. Ada Pak Soleh dari Pondok Gajah ya. Assalamualaikum, dangdut adalah kita. Request lagu dari Imam S. Arifin, judulnya Durian Jatuh. Salam-salamnya untuk semua pendengar Radio Rimbaraya di mana saja berada. Terima kasih, wassalam. Durian Jatuh kalau tidak salah dari albumnya Mansur S nih Pak Soleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bung Ibnu, siang kembali Kak Tum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Kak Tum dari Dusun Kede 1 Simpang Balik. Mau request lagu darinya Herlina Effendi, judulnya Sayangku Sayangmu. Satu lagi dari Nyamusin Alatas, judulnya Tintaku Pasti Kembali. Salam sehat selalu buat Bung Ibnu sekeluarga. Terima kasih. Dan penyiar yang lainnya, salam sehat juga buat semua pendengar setia RRI Rimbaraya dimanapun berada. Terima kasih Bung Ibnu. Terima kasih kembali Kak Tum sudah bergabung di siang ini ya. Semoga Kak Tum ada bikin es dawet ya, sehingga bisa diantar ke studio. Dan mendengar pesan berikutnya dari kakak yang paling sibuk se apa ya, seprovinsi. Ada Kak Muna. Kak Muna mau request lagu katanya tadi dari apa ya, Udang di Balik Batu. Ini parah ini Kak Muna nih, judulnya aja dirubah-rubah sama Kak Muna. Kak Muna ya. Terus sebotol minuman Sarami katanya. Yang lagi sibuk ngurus SKP ini nampaknya Kak Muna nih ya, ngurus kerjaannya. Katanya tirutulung seruni siap kati tirtos lepat.

0: Dan pendengar, tetap semangat. Apapun itu aktivitas kita, kita wajib bersyukur. Semoga apapun pekerjaan kita membawa berkah untuk kita dan keluarga kita ya. Dan tetap semangat, salam sehat untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

Sahabat pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo terdapat sebuah tradisi pernikahan yang disebut dengan Juwelen. Dalam pernikahan ini seorang istri pindah dan menetap di rumah keluarga suami. Statusnya pun beralih dari keluarga asalnya menjadi bagian dari keluarga suami dan masuk dalam belah suaminya. Prosesi mengantarkan pengantin perempuan menuju rumah keluarga suami dikenal dengan istilah mudanas. Momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta, sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri? Dalam sistem Juwelen, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi mudanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya.

sudah berlalu dan menemani ruang dengar Anda di edisi siang menjelang sore ini. Dan juga sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Ada 3 buah lagu sebagai penutup di jumpa kita di edisi hari ini. Dan sesaat lagi jangan kemana-mana karena ada rekan saya Bung Pane yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan juga mungkin ada lagu yang tidak sempat kami putarkan ya di edisi hari ini. Tetap bersama kami dan tetap semangat tentunya. Dan salam sehat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Anda.

0: Kamu lihat gak sih postingan ini?
1: Postingan yang mana?
0: Yang ini loh, katanya agama tertentu begini begitu.
1: Emang kamu udah cek sumbernya?
0: Belum sih, tapi rame banget di share.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak hoax dan isu SARA sengaja dibuat untuk memancing emosi.
0: Jadi kalau kita langsung percaya dan sebar, malah ikut memperkeruh suasana ya?
1: Betul. Bijak beragama juga berarti bijak di ruang digital. Jadi, cek dulu sumbernya, pikirkan dampaknya, baru dibagikan.
0: Iya ya, media sosial harusnya jadi tempat menyebarkan damai, bukannya kebencian.
1: Teman-teman, mari lawan hoax dan provokasi dengan sikap moderat dan saling menghormati. Bijak beragama di ruang digital, demi persatuan Indonesia.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: nih, Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari Blangkejeren, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gayoluas Amrin menegaskan pemerintah Kabupaten Gayoluas menempatkan olahraga sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah. Fokus utamanya adalah untuk mencetak generasi muda yang sehat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Menurutnya, olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi sarana membangun semangat juang dan karakter generasi muda. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh Pora mendatang, Amrin mengajak seluruh jajaran KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih atlet, serta seluruh elemen terkait untuk bersatu dan bekerja sama dalam meningkatkan prestasi daerah. Ia berharap capaian Gayoluas pada Pora 2022 menjadi motivasi untuk terus berkembang, bukan alasan untuk cepat berpuas diri. Pemkab Gayoluas menargetkan peningkatan peringkat dan perolehan medali agar daerah tersebut mampu meraih hasil yang lebih membanggakan pada ajang Pora mendatang. Demikian Lintas Informasi, dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Irani Rimbaraya di mana pun Anda berada. Semoga pendengar senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani aktivitas di penghujung hari ini. Senja mulai menyapa, mentari perlahan kembali di paraduannya. Semoga segala lelah yang menemani sejak pagi tadi dapat berganti dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Terima kasih yang sudah memilih Irani Rimbaraya 90,1 MHz sebagai teman setia pendengar dalam setiap langkah Anda. Saya Panamanar yang akan hadir ruang lingkar Anda berikutnya akan temani perjalanan sore hari ini sampai di malam hari nanti dengan berbagai lagu pilihan, informasi yang bermanfaat, serta salam dan hal-hal lainnya yang bisa Anda ikuti di RRD Pro 1 Rimbaraya. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami karena sore hari ini akan lebih hangat dengan alunan musik yang terbaik hanya di frekuensi 90,1 MHz. Sekali udara tetap di udara. Mari kita awali kebersamaan kita di sore hari ini dengan senyum dan semangat. Dan beberapa lagu-lagu pilihan kami akan putarkan ke ruang dengar Anda. Dan juga nanti selingi dengan informasi-informasi yang bisa Anda ikuti nantinya hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan tidak lupa juga hadir lintas informasi yang bisa kami sampaikan pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

Masih terucap selamat sore pendengar yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Di sore hari ini, satu informasi yang bisa kami bawakan ke ruang negara Anda mengenai kemampuan tekankan penerapan standar K3 sektor industri. Menteri Perindustrian Memprin Agus Gumiwang di Kastasmita mengatakan menekankan pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3 di sektor industri. Negasan disampaikan menyusul insiden ledakan dan kebakaran di fasilitas produksi PT Rau Botanical Nusantara Kota Semarang di Jawa Tengah. Kemenperin bergerak cepat menindaklanjuti insiden tersebut melalui koordinasi dengan pihak perusahaan dan instansi terkait. Kementerian juga memastikan keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam operasional industri. Agus mengatakan pihaknya menginstruksikan pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Argo menerjunkan tim pengawasan dan pengendalian ke lokasi kejadian. Tim tersebut bertugas melakukan verifikasi lapangan, mengumpulkan informasi komprehensif, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan. Berdasarkan laporan kronologi awal, indikasi panas berlebih pada mesin produksi bertekanan tinggi terlihat pada pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian barat. Ledakan tabung sterilisasi terjadi di ruang produksi bagian belakang sekitar pada pukul 9.45 menit hingga di 9.56 menit. Ledakan tersebut memicu kebakaran dan meruntuhkan sebagian bangunan. Petugas berhasil memadamkan api sekitar pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Insiden tersebut mengakibatkan satu pekerja meninggal dunia dan 7 pekerja lainnya mengalami luka bakar ringan hingga sedang. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di RSUD Dr. Adiatma MPH. Sementara itu, pelaksana tugas Dirjen Industri Argo Putu Juliardika mengungkapkan dugaan awal menyebab ledakan. Ledakan diduga dipicu kegagalan fungsi tabung sterilisasi. Kegagalan tersebut terjadi akibat lonjakan suhu dan tekanan yang melebihi batas kemampuan alat. Seluruh aktivitas produksi di pabrik tersebut juga dihentikan sementara untuk mendukung proses investigasi. Kemenperin akan terus memantau perkembangan penyidikan dan koordinasi dengan instansi terkait. Kementerian mengimbau pelaku industri manufaktur melakukan pencegahan kalibrasi berkala terhadap fasilitas mesin produksi untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi yang kami sampaikan sebelumnya kami ambil dari situs resminya rd.go.id dan bisa Anda cek situs resmi RRD di Google dan juga bisa Anda install dua aplikasi RRD Digital ataupun RRD News di Google Play Store. Dan masih hadir informasi-informasi lainnya di sore hari ini yang dapat Anda ikuti hingga pada pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, sekaligus kami sampaikan informasi azan asar wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya pada pukul 16.06 menit waktu Indonesia bagian barat, yaitu pada pukul masuk kami di menit 42 menit lagi. Jadi pendengar yang mau melaksanakan sholat asar di masjid ataupun musola, bersiap-siaplah karena waktu azan asar tersisa tinggal 41 menit lagi. Sembari menunggu juga lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati.

Membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

Sahabat pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo terdapat sebuah tradisi pernikahan yang disebut dengan Juwelen. Dalam pernikahan ini seorang istri pindah dan menetap di rumah keluarga suami. Statusnya pun beralih dari keluarga asalnya menjadi bagian dari keluarga suami dan masuk dalam belah suaminya. Prosesi mengantarkan pengantin perempuan menuju rumah keluarga suami dikenal dengan istilah mudanas. Momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta, sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri? Dalam sistem Juwelen, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi mudanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya.

Pendengar, kembali dengan informasi di sore hari ini, kami sampaikan ke Rawan Negara Anda. Kali ini informasi yang bisa kami bawakan mengenai kegagalan siaran Piala Dunia, IRNI rapat kembali apresiasi komunitas di Pabel Netra. Pendengar, komunitas di Pabel Netra mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang menghadirkan laporan pandangan mata Piala Dunia tahun 2026. Hal ini untuk membantu pendengar untuk memahami jalannya pertandingan secara detail. Lebih dari sekedar mengikuti pertandingan, akses terhadap siaran olahraga juga dinilai memiliki makna sosial yang besar bagi penyandang disabilitas. Dengan memperoleh informasi yang sama, mereka dapat terlibat dalam percakapan bersama masyarakat tanpa merasa terpinggirkan. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia oleh FIFA telah menyediakan layanan audio description, yakni narasi khusus yang menjelaskan secara rinci jalannya pertandingan bagi penonton tunanetra. Menurutnya, penerapan layanan audio deskripsi maupun teknologi aditif dalam penyiaran olahraga di Indonesia akan menjadi langkah penting, yakni untuk mewujudkan kesetaraan akses informasi sekaligus memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati pertandingan tanpa hambatan. Siaran pandangan mata Piala Dunia RRI selalu dikawal oleh para reporter senior, salah satunya Yanto Prawinogoro. Tak lupa sejumlah pengamat sepak bola hadir memberikan data-data fakta terkait tim yang sedang bertanding. Akhirnya, siaran pandangan mata Piala Dunia melalui radio telah menyapa para pendengar di setiap 4 tahunan, baik melalui debar, dengar bareng, maupun nobar, nonton bareng, di sejumlah RRI di daerahnya. Dengan tujuan memanjakan para pendengar sekaligus menyapa dan memanjakan masyarakat pecinta bola PR radio di lapangan dengan gaya khas para reporter RRI. Komunitas sepak bola menjadi salah satu bagian terpenting bagi RRI yang selalu eksis setiap waktu, termasuk saat debar dan nobar berlangsung. Mereka setia setiap pertandingan Piala Dunia yang diselenggarakan RRI di seluruh tanah air.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada di sore hari ini, sudah pada pukul 16, kami sampaikan satu informasi terkini ke ruang dengar Anda. Polri menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atas kontribusi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penghargaan diserahkan dalam rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Asrama Haji Jakarta Timur Sabtu 4 Juli 2026. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyerahkan penghargaan kepada Dir Tipidder Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni. Penyelenggaraan tersebut dilakukan sebagai representasi institusi Polri dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Dalam sambutannya mendengar, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Apresiasi diberikan kepada jajaran kementerian, PPIH, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja. Menurut Irfan sendiri, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut menjadi pondasi menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi kepada kepuasan jemaah. Sepanjang penyelenggaraan ibadah haji, Polri mendukung pengamanan keberangkatan hingga kepulangan jemaah Indonesia. Polri juga memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga selama penyelenggaraan berlangsung. Selain itu, Polri melakukan penegakan hukum terhadap berbagai penyelenggaraan yang mengganggu penyelenggaraan ibadah haji. Langkah tersebut menjadi bagian perlindungan kepada masyarakat dan calon jemaah haji Indonesia. Polri bersama Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk Satgas Haji Ilegal. Satgas tersebut bertugas memperkuat pengawasan, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum secara terpadu. Rekernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi forum mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kegiatan tersebut juga memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami sudah sampaikan informasi di Lintas Informasi. Anda bisa nantikan informasi setiap fakta yang bisa kami sampaikan pada pukul 18, tentunya di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi waktu ajaran asar kita akan dengarkan bersama pendengar. Tersisa tinggal 3 menit lagi, itu pada pukul 16.06 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan dari studio selamat menjalankan ibadah sholat asar di sore hari ini, dan semoga apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan hari ini, semoga pendengar diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Pendengar di manapun Anda berada, masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami bawakan ke rumah negara Anda hingga nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita sambil menunggu juga lintas informasi yang hadir di Radio Pro 1 Banda Aceh.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.
3: Wah, berita dahsyat nih. Sebar.
4: Eits, tunggu dulu. Itu hoax nggak?
3: Masa sih berita kayak gini hoax?
4: Makanya, jika kita dapat berita yang kebenarannya diragukan, kita wajib curiga. Itu hoax apa bukan? Jadilah pembaca yang cerdas. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang kita temukan di media sosial atau pesan singkat kayak gitu. Karena jika kita ikut menyebarkan berita hoax, maka kita bisa terancam pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar.
3: Wih, seram juga ya.
4: Tapi ngomong-ngomong, itu berita apa sih?
3: Katanya hari ini ulang tahun kamu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih ucapkan selamat sore kepada pendengar Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan setiap urusan dan tetap bersemangat menjalani aktivitas yang sedang Anda lakukan di hari Minggu ini. Untuk Anda yang masih bekerja, tetap semangat ya pendengar hingga waktu pulang tiba. Dan yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke tujuan. Dan untuk pendengar, RRI yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, semoga sore hari ini membawa suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan. Tetap bersama kami karena sore hari ini kami masih hadir dengan beragam informasi, hiburan kepanikan Anda dan juga acara-acara berikutnya yang bisa kami bawakan hingga di malam nanti.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi di sore hari ini kami sampaikan untuk pendengar, kali ini mengenai nobar Piala Dunia Gerakan Perekonomian Lokal di Ternate. Kegiatan nobar Piala Dunia di Taman Film Benteng Orange Ternate menjadi penggerak perekonomian lokal. Hal itu diakui oleh pemerintah kota Ternate. Menurutnya, penyelenggaraan nobar menjadi ruang berkumpul masyarakat dan berbagai kalangan. Euforia Piala Dunia dinilai mampu menyatukan warga, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terlalu mengikuti sepak bola. Ia menambahkan antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat pertandingan besar digelar. Salah satunya ketika laga Brazil melawan Jepang yang berhasil menarik banyak warga untuk memadati lokasi nobar. Nah, pendengar, pemerintah kota Ternate memanfaatkan euforia Piala Dunia tahun 2026 dengan menyediakan ruang nobar bagi masyarakat. Langkah dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat agar daerah menyediakan ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar 2 menit tersisa menuju pada pukul 17 waktu Indonesia Bukit Barat. Sesaat lagi kita akan relay di RRI Pro 1 Banda Aceh, kita akan ikuti dan kita akan nikmati lintas 17 Korwil Aceh yang di relay di RRI Pro 1 Banda Aceh. Kami terstudio mengucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti Lintas 17, siaran berjaringan Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Video conference. 97,7

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Wadra bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, warga Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon pelangga di Taman Medika Kota Medan. Informasi lainnya, hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APASI APKASI ke-26, Bupati Galilus menyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebelum Salam, Muda FM Pidajaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salimah Usmawi, Radio Asalam UIN RMZ Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM BD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tangerang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Tabanda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selangga di Taman Cendana Kota Medan. Selengkapnya dilaporkan TV Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara mengajak peserta rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-18 menanam pohon sebagai upaya bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Penanaman 120 bibit pohon tersebut berpusat di Taman Carika Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwas mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah yang dipimpinnya. Selain penanaman pohon turut dirangkai dengan peresmian prasasti Kota Tangguh yang ditandatangani Wali Kota Seluruh Indonesia.
2: Tugu ini memberikan semangat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bawa pulang mengenang kembali, oh ternyata nama saya masih ada.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama jajaran di lokasi itu menanam pohon selangga atau kenanga. Diharapkan penanaman pohon menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk alam akan membawa manfaat yang besar.
3: Ini merupakan ciri khas bunga di Aceh dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan semuanya mengharumkan Kota Medan.
1: Adapun Rakernas APEKSI yang diselenggarakan di Medan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Dari Banda Aceh, TV Media Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: agar sinergi antara pendidikan, keluarga, dan pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Berikut laporan M. Sofyan.
1: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui program ekstrakurikuler berbasis eskul.
2: Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program eskul, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan dat seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lok Sumawe, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka banyak bisa menggunakan, karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat anak-anak. Dia memasukkan kepada mereka tata cara, umpamanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan.
1: Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Sumatera Pasir Aceh Utara, kita menuju Tangerang Aceh Barat.

0: kasus penyakit ini terungkap berujung pada tindakan dialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Selengkapnya laporkan Irham Syah.
1: Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Penyakit ini tidak hanya didominasi oleh kelompok lanjut usia tetapi juga mulai banyak menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Dokter Umum Unit Hemodialisis RSUD Cutnyak Dirmlabuh, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik seperti diabetes, mellitus, dan hipertensi yang tidak terkontrol.
2: Jadi kita harus tahu dulu, penyakit gagal ginjal itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada sendiri. Kita tahu sama-sama bahwa penyakit gagal ginjal itu terjadi karena penurunan fungsi ginjal. Jadi ginjalnya tidak bisa melakukan aktivitasnya ataupun tugasnya, yaitu menyaring sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa dari makanan ataupun minuman yang telah kita konsumsi. Kenapa bisa penurunan fungsi ginjal? Itu pasti ada banyak faktornya. Salah satu yang paling sering untuk di era yang sekarang itu adalah faktor penyakit metabolik seperti kardiovaskular DM, hipertensi, seperti itu. Dan juga ada sekarang yang sudah banyak itu autoimun juga sudah mulai, dan juga dari batu. Jadi kalau khusus untuk pasien ginjal sendiri, itu yang paling banyak presentasinya adalah dari yang hipertensi dan diabetes gitu. Yang mana kita tahu bahwa kalau pasien hipertensi itu kan tekanan darahnya tinggi dan tidak terkontrol. Jadi itu lambat laun, lama-lama pembuluh darah yang ada di ginjal juga ikut rusak seperti itu. Sehingga kan oksigen dan masuk ke dalam tubuh itu atau ke ginjalnya kan tidak bisa bekerja. Disitulah lama-kelamaan ginjal itu akan rusak. Dan kita harus tahu juga bahwa ginjal ini berbeda dengan organ yang lain, yaitu apabila terjadi kerusakan ini itu bisa silent, jadi tidak ada gejalanya. Beda dengan serangan jantung. Kalau jantung, sebentar aja oksigen tersumbat, tidak sampai ke jantung, kita langsung ada serangan jantung kan, bisa kolaps. Tapi kalau ginjal tidak. Jadi dia bisa bertahan, 10% berkurang masih bisa, malah tidak ada gejala. Jadi jangan kaget apabila ada pasien yang begitu dia cek, langsung difonis, oh ini harus cuci darah. Karena apa? Ginjal hanya sekitar 15% dia masih bisa kerja, seperti itulah. Di bawah 5% baru dikatakan gagal ginjal, seperti itu.
1: Rahmi menambahkan pola makan dan gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih dapat mempercepat kerusakan organ tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, garam berlebih dapat menyebabkan penumpukan cairan yang dan beban kerja ginjal. Selain menjaga pola makan, masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas. Dr. Rahmi menegaskan pencegahan gagal ginjal harus dimulai sejak usia muda melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, mengolah stres, dan menjaga berat badan ideal. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal setiap 6 bulan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes. Reporter RRI Irham Syah melaporkan.
0: Dari Aceh Barat, pendengar kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Luhut Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26, Bupati Gayo Lawas menyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Berikut laporan Afisa Harin.
1: Bupati Gayo Lawas Suhaidi menghadiri peringatan hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26 yang dirangkaikan dengan dialog otonomi daerah di Deli Serdang. Kehadiran Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kabupaten guna mendorong pembangunan yang dan berkeadilan. Suhaidi mengatakan, Gayo Lawas siap berkolaborasi dengan daerah lain untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pemerintah kabupaten, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, penarikan sejumlah kewenangan strategis ke pemerintah pusat telah mempersempit ruang gerak daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah mendengar berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Losmawe, Malabuh, dan Kengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: lokasi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Batai A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Adam.
1: Wisatawan asal Aceh, Dr. Eva Mahdalena SPM mengapresiasi potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Batri A yang berada di Jampung Cotbau, Kota Sabang. Menurutnya lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dr. Eva mengaku, meski telah beberapa kali berkunjung ke Kota Sabang, kunjungan ke Benteng Jepang Cotbau ini merupakan pengalaman pertamanya. Ia mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih.
2: Sebenarnya ini berapa kali saya sudah ke Sabang. Ini adalah kali pertama saya diajak ke Benteng Jepang ya, Bang ya, yang di Cotbau. Sebenarnya ini sangat luar biasa, pemandangannya indah, kemudian ya sejarahnya juga ya, kemudian lumayan bersih sebenarnya, bersih, dan ini harusnya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah.
1: Ia menilai pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian, terutama pada akses menuju lokasi. Menurutnya kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung.
2: Saya yang jalannya masih belum diaspal ya untuk kesini. Kalau jalannya sudah diaspal, kemudian ini dikembangkan, saya rasa ini akan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Karena kita dari untuk Aceh, Sabang ini kan income-nya kan dari wisatawan ya, dari luar negeri maupun dari lokal ya.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Sabang. Karena itu keberadaan Benteng Jepang Cotbau dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dr. Eva berharap pengembangan Benteng Jepang Bunker Batri A di Kampung Cotbau dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya, wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada rekan-rekannya yang kerap berkunjung ke Aceh ke depan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRS Batang Selasar Korwil 17 Ben Aceh, atas perhatian Anda mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian Intelas 17 Sekor BLC yang sudah kita ikuti, yang dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan saat ini kembali kita ke RRI Rimbaraya. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi pendengar yang sudah temani kami sampai saat ini. Dan masih dengan saya sendiri, Pandawanara, yang masih terus temani Ruang Lingkar Anda hingga di malam nanti, hingga di pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, untuk acara berikutnya, kami akan putarkan lagu-lagu Gayo ke Ruang Lingkar Anda hingga pada pukul 18. Kita sembari menunggu juga Cepakta yang bisa didengarkan di sore hari ini.

0: Spotify for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Iya. Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info.

Untuk sahabatku, keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

0: AI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Mau apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya. Wow. Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, sudah saatnya cek fakta kami akan sampaikan pada pukul 18 waktu Indonesia Bukit Barat. Untuk informasinya mengenai MK, hentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan adalah hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK secara resmi memutuskan program makanan bergizi gratis dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi menghentikan program makanan bergizi gratis dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, MK belum mengeluarkan keputusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk biayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah warangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli tahun 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai sanksi oleh pemerintah. Baik pendengar, informasinya sudah kami sampaikan ke Rumah Negara Anda di Cepakta dan informasinya diambil dari situs resminya komdigi.co.id. Anda bisa ikuti Cepakta berikutnya di esok pagi pada pukul 9 di frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di mana pun Anda berada, kami ucapkan kerumunan negara Anda masih selamat sore bagi pendengar yang sedang mendengarkan kami, baik pendengar yang sedang istirahat, menemani keluarga, ataupun yang sedang bekerja. Kami ucapkan semangat untuk pendengar yang sedang Anda lakukan dimanapun Anda berada. Semoga pendengar aktivitas yang Anda lakukan berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang bermanfaat. Dan pendengar, tetap berhati-hati di jalan, patuhi aturan lalu lintas bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan bepergian ataupun pulang. Dan semoga pendengar selamat sampai ke tujuan. Biarkan alunan musik dan informasi yang kami akan hadirkan ke rumah negara Anda di RRI Pro 1 Rimba Raya menemani perjalanan Anda hingga tiba ke rumah. Pendengar, dimanapun Anda berada, informasi dan lagu-lagu pop Indonesia kembali kami putarkan ke ruang lingkaran hingga pada pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Bukit Barat. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin rumah?
2: Ini cup, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cup. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.
3: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2020.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu informasi yang bisa kami sampaikan di RRI Prosedur 5 Raya Keruan Lingkar Anda di sore hari ini menjelang malam, pendengar. Untuk informasinya mengenai gempa magnitudo 2,6 guncang Trenggalek di Jawa Timur. Gempa bumi magnitudo 2,6 mengguncang Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Minggu 5 Juli tahun 2026. Guncangan terjadi pada pukul 14.39 menit waktu Indonesia bagian barat. Menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,69 LS dan 111,56 PT. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui, pusat gempa permukaan 69 km barat daya, kedalamannya tercatat 27 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini pendengar belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Pendengar dimanapun Anda berada, berikut informasi lainnya yang kami bisa sampaikan ke luar lingkaran Anda dan mungkin adalah informasi terakhir di sore hari ini. Untuk informasinya mengenai DPR, minta pemerintah transparan hitung keekonomian program B50. Anggota Komisi DPR Republik Indonesia, Teng Sutisna, meminta pemerintah membuka perhitungan keekonomian program biodiesel 50% atau B50. Transparansi nilai penting agar masyarakat memahami manfaat dan biaya kebijakan tersebut secara utuh. Menurut ATN sendiri, implementasi B50 perlu disertai penjelasan menyeluruh. Penjelasan ini itu mencakup aspek ekonomi, fiskal, dan teknis pelaksanaannya. Ia menjelaskan kebijakan B50 mulai berlaku sejak 1 Juli tahun 2026. Program tersebut mewajibkan pencampuran FAME berbasis sawit ke dalam bahan bakar solar. Pemerintah memproyeksikan kebijakan itu dapat menekan impor solar, langkah tersebut juga diharapkan mampu menghemat devisa negara. Namun, ATEM minta pemerintah juga menjelaskan dukungan fiskal program biodiesel. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui keseluruhan skema biayaan yang digunakan. ATEM juga menyoroti kesiapan distribusi nasional yang menjelang penerapan penuh B50, pemerintah masih memberikan masa transisi hingga 30 September tahun 2026 bagi stok B40. Ia juga mengingatkan adanya tantangan teknis penggunaan biodiesel berkadar PAME lebih tinggi, karena itu mendengar pengawasan mutu dan kesiapan infrastruktur perlu terus diperkuat. ATEM menegaskan DPR mendukung upaya mewujudkan Kementerian Energi Nasional, namun kebijakan harus disusun secara transparan dan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.
3: Baik pendengar, di mana pun anda berada, sudah waktunya lagu-lagu religi dan pilar-pilar islami kami hadir untuk pendengar. Dan gak bisa pikir juga informasi ajan maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar, Mariga dan sekitarnya. 27 menit lagi yaitu hadir pada pukul 18:56 waktu Indonesia Bagian Barat. Pendengar, bersiap-siaplah untuk pendengar yang mau melaksanakan sholat di masjid atau di musala, karena waktu ajan tersetinggal 26 menit lagi. Mendengar ini walaupun anda berada, lagu-lagu berikut kami putarkan untuk menemani ruang dengar anda di sore menjelang maghrib.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Bandar meriah di sekitarnya. Saat lagi kita akan dengarkan bersama. Dan pendengar, kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan semoga yang kita jalankan, semoga diberikan, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi mendengar menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat, tinggal beberapa menit lagi. Kita saat lagi akan relay di Rally Pro 3 Jakarta, kita akan dengarkan bersama di acara Warta Berita Sentral di malam hari ini. Pendengar, kami ucapkan selamat malam bagi pendengar yang masih setia bersama kami, dan kami ucapkan kerumah dengar Anda selamat menikmati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di SPAM.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Terus Muda untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Atas kebijakan bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Timbalinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Gas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Agar kita beralih ke informasi lain, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lombok, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalina Winati menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Tepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Enggak, Pak. Jadi belum rugi sih, enggak. Cuman ya, adalah sedikit. Sedikit kok masih ada. Cuman ya, namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap nih yang gitu.
13: Penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijual biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
12: Itu berarti nambah modal gitu, Bu, ya, naik harga.
14: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan tergantung. Itu harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: pabrik. Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikanmu sendiri?
15: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Fadha Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, dok, ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
19: Jika kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Jika kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemudaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan Angkatan Luar Angkasa Hindenburg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama bulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini fokus sama Notsuda ya. Jadi juga bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini bagaimana orang tahu sudah pemain-pemain harta, mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, di mana pun Anda berada, demikian sudah kita ikuti Warta Berita Sentral di malam hari ini di RRD Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali kita di RRD Rimba Raya.

Selamat malam pendengar sahabat RRI Rimba Raya di mana pun Anda berada. Di malam hari ini semoga menjadi waktu yang penuh ketenangan setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang pendengar lakukan di hari Minggu ini. Dan pendengar hati-hati jalan, kami ucapkan kembali untuk pendengar yang sedang dalam perjalanan baik menuju Takengon ataupun sebaliknya. Semoga pendengar diberikan kelancaran dan selamat sampai ke tujuan. Dan pendengar, mari kami temani perjalanan Anda dengan beberapa lagu-lagu religi yang kami akan putarkan saat lagi. Yang dimana pendengar, lagu-lagu religi Bibler Islami kami putarkan hingga pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga masih dengan saya sendiri, Pramanara yang masih hadir untuk temani ruang lingkar Anda di frekuensi 90,1 MHz RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan pendengar, kita akan nikmati bersama lagu religi berikut ini. Selamat menikmati.

0: memompa sekuat tenaga, tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

pendengar, dimanapun Anda berada, kabar salam kita tinggal sedikit lagi ya pendengar. Nggak terasa sudah di penghujung acara, 10 menit lagi menuju pada pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami tutup sampai sini pendengar, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau temani kami sampai malam ini pendengar, selama 5 jam kebelakang dengan beberapa acara yang sudah kami bawakan dan juga sudah kami hibur dengan beberapa lagu-lagu yang sudah kami persiapkan sebelumnya dan juga sudah kami sampaikan informasi-informasi yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 10,1 MHz. Dan kami mohon maaf juga pendengar bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa acara yang saya bawa ini. Berikutnya pendengar akan menikmati program yang hadir di frekuensi 3 MHz di RRI Pro 1 Takengon. Ingat nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga Anda bisa menantikan pertandingan pesta bola dunia yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 3 MHz dan RRI Pro 2 Takengon yang bisa Anda nikmati di tengah malam. Dan pendengar, saya Panonara pamit undur diri dari dua negara Anda. Dan setelahnya hadir beberapa lagu-lagu religi sebagai akhir untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Dan sampai jumpa di lain waktu. Pendengar, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Hadapi para pemerintah Kabupaten Gayus optimis raih prestasi lebih baik. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gayus Amrin menegaskan pemerintah Kabupaten Gayus menempatkan olahraga sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah. Fokus utamanya adalah untuk mencetak generasi muda yang sehat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Menurutnya olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi sarana membangun semangat juang dan karakter generasi penerus. Menjelang pelaksanaan PORA pendatang, Amrin mengajak seluruh jajaran KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, serta seluruh elemen terkait untuk bersatu dan bekerja sama dalam meningkatkan prestasi daerah. Dia berharap capaian Gayus pada PORA 2022 menjadi motivasi untuk terus berkembang, bukan alasan untuk cepat berpuas diri. Demikian intas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya, selamat malam.
1: Demikian, Lintas Pro 1 Takengon.

Dan satu cerita kengon kanal informasi dan inspirasi pendengar, kita akan nantikan waktu sholat isya tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita akan nantikan kumandang ajan isya live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Selamat menantikan waktu sholat isya tiba.

1 RRI Talking On. Demikian kita sudah dengarkan kepada Ajen Isya. Penanda waktu salat Isya telah tiba. Selamat malam, selamat menunaikan ibadah salat Isya. Lanjut terus ya untuk menemani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Plus 1 RRI Talking On selanjutnya. Dan malam ini mini drama akan menemani kita pendengar Plus 1 RRI Talking On. Mini drama kali ini produksi RRI Bengkulu yang akan hadir dengan judul

hutan, air dulunya mengalir deras. Sungai kecil jadi tempat anak-anak mandi. Ibu-ibu cuci beras dan bapak-bapak mencari ikan. Tapi sejak perusahaan tambang membuka lahan besar-besaran, sumber air makin tipis. Hari ini warga berkumpul di balai desa menunggu keputusan. Mampukah mereka menyelamatkan air terakhir di tanah mereka?

0: Makin parah nih anak ya gitu nih. Bu Fatma, sumur di rumah aku nih lah kering total.
1: Lah iyo Pak Budi, saya dewe bingung ngapo lah jadi macam iko dak. Tidak pernah-pernah gitu nih kekurangan air sampai cah ini nih. Anak aku di rumah tuh yo, lah mulai sakit perut yo gara-gara minum air keruh manjang nih.
2: Nah itulah, masalah kok datang pas perusahaan besar tuh ngebor tanah di atas bukit tuh nah. Kita nih tidak bisa diam aja pak.
0: Sabar dulu Siti, kalau kau tetap butuh, proyek dia tidak ngaruh sama sumber air warga. Lah aduh izin dari pemerintah katanya.
2: Izin apa? Izin ngeringkas sawah ladang gitu kok. Aku nilah semalam nengok dewe, pipa besarnya tuh lah yang nyedot air kita nih. Bapak tuh gak boleh pak lembek-lembek caiko, kita harus minta penjelasan.
1: Betul Pak Kades, kita harus berani, kalau tidak habislah kita.
0: Baiklah, aku setuju, besok pagi kita datangi kantor mereka.

0: pagi-pagi ke sini.
1: Selamat pagi, Pak Tanu. Maksud kedatangan kami, ko, hendak nyampaikan perihal krisis air di desa kami.
0: Oh, soal itu. Kami sudah melakukan kajian lingkungan, Pak. Aktivitas pengeboran kami tidak berhubungan langsung dengan aquifer dan kal milik warga. Ini mungkin karena faktor kemarau panjang saja, Pak.
2: Apa? Kemarau apa? Jangan nak ngelak, Pak. Pipa kamu tuh yang rusak sumber air kami.
0: Eh, Bu. Tolong jaga bahasa Anda. Kami ini perusahaan legal, beroperasi sesuai prosedur. Kami bisa membantu mensuplai air bersih pakai tangki, tapi itu solusi sementara.
1: Saya punya data, Pak. Debit air di desa kami ini nurun 60% dalam 2 tahun terakhir. Area resapan hilang. Ini fakta, Pak.
2: Betul, Pak. Kami juga tidak mau, Pak, solusi sementara. Kami mau hidup normal cak dulu, Pak.
0: Data bisa berbeda-beda, Pak Bu. Pak Budi, lagi pula perusahaan memberikan kompensasi kan ke Pak Budi?
2: Sudah-sudahlah, Pak. Kompensasi apa? Air tuh tidak bisa dibeli, Pak. Kalau sumur kami kering, kami mau minum apa?
3: Warga desa tidak menyerah. Siti berhasil menghubungi seorang reporter dari kota untuk meliput kondisi desa mereka. Pemirsa dan pendengar RRI Net Bengkulu, saat ini saya berada di Desa Harapan, di mana warga sekitar sudah mengeluh dengan kondisi air keruh yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Siti dan Ibu Fatma, warga dari Desa Harapan. Baik Ibu, bisa jelaskan lagi kronologinya?
4: Oke, Mbak reporter, jadi begini Mbak. Jadi sebelum ada PT itu, air di desa kami, di Desa Harapan ini melimpah ruah. Nah, lihat ini, Mbak reporter, ini bekas aliran sungai kecil yang sekarang kering total, Mbak. Kata warga, perusahaan itu yang nyedot air kami nih secara besar-besaran.
5: Akulah tinggal di sini 40 tahun, Mbak. Baru kali ini nengok desa mati kering cah ini nih. Kami harap pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu bisa nengok kondisi di desa kami ini, Mbak.
3: Baik, terima kasih Ibu. Demikian laporan saya dari Desa Harapan. Saya Arini, kembali ke studio. Liputan sang reporter viral di media sosial. Tekanan publik mulai marah kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Di Balai Desa, Pak Budi, Siti dan Ibu Fatma merencanakan langkah selanjutnya.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, nak tengoklah dulu desa kita viral.
6: Halo, Assalamualaikum. Betul Pak, betul. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, kece bupati. Mereka ndak tinjau ulang izin PT itu besok. Iko gara-gara liputan Mbak reporter kemarin tuh. Alhamdulillah nian gitu.
2: Nah.

0: Semoga Air Kito balik lagi yo.
1: Perjuangan Kito belum selesai Bapak Ibu. Kito kawal terus proses peninjauan Niko. Kito harus pastikan mereka benar-benar berhenti merusak lingkungan Kito.
2: Betul Pak, setuju. Kito harus berjuang untuk air terakhir di desa Kito Iko Pak. Di desa harapan sampai titik darah penghabisan. Air ko hargo mati Pak.
3: Solidaritas dan keberanian warga Desa Harapan mengajarkan arti penting menjaga lingkungan dan bersuara melawan ketidakadilan. Akankah perjuangan mereka membuahkan hasil? Waktu yang akan menjawab.

Tahukah Anda, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah

masih selalu semangat ya dan bahagia setidaknya untuk jalani beragam kegiatan santainya untuk malam ini. Untuk Anda pendengar setia plus satu RRI Talking On, ya, ada informasi juga nih terkait dengan gol penalti Mbappe yang membawa Prancis ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 16 besar di Philadelphia, Amerika Serikat, Minggu 5 Juli 2026 dini hari. Gol semata wayang Les Bleus dicetak Kylian Mbappe melalui titik penalti pada menit ke-70. Hadiah penalti diberikan setelah tinjauan VAR memastikan pelanggaran terhadap Desire Doe di dalam kotak terlarang. Pendengar Pro 1 RRI Talking On di manapun berada, ya, untuk laga Piala Dunia 2026 ini masih terus berlanjut ya, setidaknya hingga 22 Juli gitu ya, lebih kurang atau 20 Juli mendatang lah sampai final nantinya. Oke, sampai 20 Juli 2026. Dan besok pada hari Senin 6 Juli 2026 itu ada beberapa laga yang pendengar bisa ikuti melalui siaran Prosatu RRI Talking On pada pukul 3 dini hari atau pagi itu pada Brasil versus Norwegia, dan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ada Meksiko versus Inggris. Jadi pastikan stay tune terus di 93 FM nantinya. Ya, selamat malam dan semangat selalu untuk Anda pendengar setia Prosatu RRI Talking On.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

Belanja online, transaksi digital, semakin jadi bagian hidup kita. Namun ingat, cerdas digital berarti waspada. Lindungi data pribadi, gunakan platform terpercaya. Bijak bertransaksi agar ekonomi digital tumbuh aman dan sehat. Cerdas digital,

0: 93.1 RRI Takengon, channel informasi dan inspirasi. Selamat malam Tayon dengan Happy yang hadir. Semoga membuat suasana malam ini juga semakin bahagia untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk beberapa informasi kabar selanjutnya dari rri.co.id, Takengon juga mewarnai kebersamaan kita khususnya untuk malam ini. Ya, kali ini informasi berkaitan dengan Polsek Permata yang intensifkan patroli pasca bencana. Sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kantipmas pasca bencana banjir, bandang, dan tanah longsor, personel Polsek Permata Polres Bener Meriah melaksanakan patroli rutin di sejumlah titik strategis di wilayah Kecamatan Permata Jumat 3 Juli 2026. Patroli yang berlangsung mulai pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat tersebut menyasar jalan lintas KKA, Jembatan Kampung Weh Tenang Uken, kawasan hunian sementara Huntara, Kampung Buntul Peteri, pasar tradisional, warung kopi, pusat keramaian, serta sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum pelaksanaan patroli, seluruh personil mengikuti apel dan menerima arahan terkait standar operasional prosedur SOP patroli terpadu di Mapolsek Permata.
1: Kita percayakan kepada Rilok ya.

kreatif dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Bupati Aceh Tenggara Haji M. Salim Fakri mengambil sumpah jabatan dan melantik 55 kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Prosesi pelantikan berlangsung di Oprum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Jumat 3 Juli 2026. Sebanyak 55 kepala sekolah yang dilantik terdiri atas 3 kepala taman kanak-kanak TK, 41 kepala SD, dan 11 kepala SMP. Dalam sambutannya, Bupati Haji M. Salim Fakri mengucapkan selamat kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik, dan ia menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas. Bupati juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi proses belajar mengajar. Selain itu, para kepala sekolah diharapkan mampu membangun budaya kerja yang profesional, mengelola anggaran sekolah secara efektif dan efisien, serta terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigeno, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Kawal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Maryam Matalata yang hadir menemani kebersamaan kita dari Sang Mutiara, ya, Mutiara dari Selatan, ya. Ya, julukannya seperti itu, lebih kurang Mutiara dari Selatan. Pendengar Andi Siti Maryam Nurul Kusuma Wardani Matalata, penyanyi asal Bugis dengan julukan Mutiara dari Selatan. Dan julukan ini diberikan oleh seorang komposer bernama Iskandar yang juga menciptakan lagu dengan nama yang sama untuknya. Dan setidaknya Andi ini sendiri cukup dikenal luas, ya, sejak 1976 hingga 2010. Oke, di Ruang Rindu malam ini, Nur ajak Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan di 082165854676, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 08527082572. Ya, untuk yang telepon mungkin bisa dicoba terus, ya, karena Nur nggak bisa angkat nih, nggak tahu kenapa, mungkin agak macet nih dari rapat kita, tapi silahkan dicoba lagi. Nur mau baca pesan WhatsApp dulu yang sudah masuk. Ada pendengar kita Nanda Wahyudi, ya, Bang Nanda, kakak atau abang nih, ya, gak paham juga Nur nih. Pendatang baru, pendengar lama dari Jerata, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Waalaikumsalam. Ya, mau kirim salam nih, Kak, buat Leanto Japar di Jerata Ketol. Dan yang belum kenal, salam kenal untuk pendengar RRI Talking On semua. Semoga saya selalu, amin. Iya, dan juga salam buat rekan-rekan RRI Talking On, buatnya Bang Iwan Pahlepi, Bang Reja, Bang Budi, Kak Selpi, dan rekan kerja RRI Talking On lainnya. Kak, request lagu dari Naf, judul lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu. Putarkan, Kak, ya. Oke, ditunggu aja. Oke, terus satu pesan WhatsApp lainnya. Ada Muklis di Kemili, waalaikumsalam. Lagunya Kasih dari Erni Kulit. Erni Kulit kali. Terima kasih, sama-sama. Denur mau siapa yang di ujung telepon? Udah masuk, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Halo, Pak Mat.
0: Iya, halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Kak Nur. Malam, Kak Nur.
0: Dengan Kak Amoy di Asia Asia.
1: Oke, Bu. Tanda kali suaranya, Bu.
0: Iya, alhamdulillah udah mulai tanda sama Kak Amoy.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana kabar, Kak Amoy?
1: Sekarang terakhir kan tetap baik-baik saja, Kak Nur.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan di kampung kakak sana pun masyarakatnya baik-baik.
0: Insya Allah baik-baik.
1: Semangat, jangan lupa bahagia, Kak Nur.
0: Iya, benar. Oke, siap, Kak Amoy. Mau sapa-sapa siapa, Kak Amoy?
1: Anu dulu, Kak Nur.
0: Apa itu, Kak?
1: Itu yang kita kemarin, Kak Nur, kan? Ada nomor Kak Amoy sama Kak Hana. Nanti kirimkan Kak Nur, ya.
0: Kemana Nur kirim?
1: Ada nomor saya sama Kak Ana.
0: Oh, Kak Ana sebenarnya udah ada punya fotonya. Jadi Kak Amoy bisa minta langsung sama Kak Ana juga.
1: Udah ada?
0: Iya, udah Nur kirim.
1: Alhamdulillah. Nanti kan Kak Ana lagi saya minta kayak gitu.
0: Betul.
1: Siang tadi kan mau bilang, siang tadi udah dangdutkan Kak Ana, Kak Nur, kan? Gak mau masuk-masuk.
0: Oh, banyak yang ngantri, Kak Amoy, ya?
1: Iya. Dari siang tadi abad-abad kali gak mau masuk.
0: Benar-benar. Oke, deh. Nanti bisa langsung minta Kak Ana aja, karena fotonya udah Nur kirim juga ke Kak Ana kemarin tuh, Kak Amoy.
1: Oh, iya. Makasih, Kak Nur, ya.
0: Sama-sama, Kak Amoy.
1: Ini lagunya anu, Kak Nur.
0: Apa itu, Kak?
1: Endang Estorina aja.
0: Judulnya?
1: Cinta Jangan Dibeli.
0: Cinta Jangan Dibeli. Oke, siap, Kak.
1: Takkan dibeli atau jangan dibeli, kayak gitu lah.
0: Cinta jangan dibeli.
1: Iya, nanti kalau lagu Aceh ini malam nih, Kak Nur. Nanti jam 10 nanti yang aja, Kak Nur, pergi.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa? Menanti dari Cina, dua apa tuh? Berarti gak ada.
0: Aduh, menantu dari Cina lagi, ya Om.
1: Menantunya dari Cina, ya.
0: Oke, dan Nur coba cari, Kak Amoy.
1: Iya. Yang pertama, Kak Nur.
0: Oke, nanti Nur coba cari. Berarti
1: gak ada yang pertama, itu kan ada 6, tuh, kan? Pokoknya yang pertama lah enak dengarnya.
0: Siap Kak Amoy, makasih buat Kak Amoy.
1: Salam-salamnya untuk Kak Nur di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara memasukkan Kak Nur. Dan untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada, dan untuk penggemar-penggemarnya juga Kak Nur, salam lewat udara semuanya Kak Nur dari Sabang sampai Merauke. Lanjut perjuangan Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Amoy di asir-asir atas. Dan untuk peringat setiap Pro 1 dimanapun berada, ya Nur mau langsung puterin ya beberapa lagu yang sudah siap hadir kembali untuk temani kita. Kali ini ada Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, dan juga ada Ermi Kulit dengan Kasih.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon. Journal of Gratitude oleh Sarah Amijo. Sebuah buku yang memikat hati lahir dari tangan kreatif Sarah Amijo, seorang ilustrator dan penulis berbakat. Diterbitkan pada tahun 2017. Buku ini berhasil menjadi salah satu bestseller berkat keunikan konsep dan nilai-nilai yang ditawarkannya. Sarah Amijo dikenal dengan brand ilustrasinya yang bernama Big Bear and Bird yang namanya juga menghiasi sampul buku ini. Menggantikan nama sang penulis sehingga memberikan nuansa personal dan artistik yang khas. Dengan tebal hanya 192 halaman, buku ini mungkin terlihat sederhana, namun kandungannya sangat mendalam. Melalui ilustrasi dan tulisan, Sarah mengajak pembaca untuk merenungi 5 tema utama yang terangkum dalam isi buku ini. Oneself, nature, people, masculinity, dan love. Tema-tema ini adalah refleksi dasar kehidupan manusia yang kerap terabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Buku ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas berbagai aspek kehidupan, dari diri sendiri, hubungan dengan orang lain, hingga keindahan alam dan cinta. Sarah Amijo mempersembahkan ilustrasi yang menggemaskan dengan gaya yang playful dan ceria. Pewarnaan lembutnya mampu menghadirkan kehangatan, membuat setiap halaman menjadi pemandangan yang menyenangkan mata. Setiap karakter hewan yang digambarkannya memiliki daya tarik tersendiri, menambah dimensi emosional pada pesan-pesan syukur yang disampaikan. Ilustrasi ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga medium utama untuk menyampaikan esensi syukur dengan cara yang ringan dan menggugah hati. Buku ini juga membuat kutipan-kutipan sederhana yang menembus jiwa, mendorong pembaca untuk merenungkan kehidupan mereka. Kutipan ini menghidupkan kesadaran akan hal-hal kecil yang sering terlupakan, namun memiliki makna besar. Misalnya, mengingatkan kita untuk bersyukur atas matahari pagi, senyuman hangat seorang teman, atau waktu tenang yang langka di tengah kesibukan. Sarah dengan bijak mengemas buku ini untuk dinikmati secara fleksibel. Pembaca dapat menyesuaikan pembacaan sesuai kondisi emosi dan pengalaman pribadi mereka. Hal ini membuat setiap momen membaca terasa unik dan tidak pernah membosankan. Journal of Gratitude tidak hanya menjadi buku yang menghibur, tetapi juga sebuah pengingat untuk hidup lebih sadar dan penuh rasa syukur. Dengan tampilan yang eye-catching dan pesan yang mengena, buku ini cocok untuk siapa saja yang mencari jeda dari hiruk-pikuk kehidupan dan ingin merasakan keindahan dalam kesederhanaan. Sarah Amijo melalui buku ini membuktikan bahwa rasa syukur dapat ditanamkan dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif. Membacanya adalah seperti memeluk hangat yang menguatkan jiwa sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas karunia besar maupun kecil dalam hidup kita. Esensi buku Journal of Gratitude, produksi RRI Takengon.

0: Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ada Kasih dari Ermi Kulit, lagu yang dirilis di sekitar tahun 1986. Kayaknya tuaan lagu ini daripada Nur sendiri. Tapi mungkin untuk pendengar sih udah cukup familiar ya dengan lagu tersebut. Ya, semoga dapat menghibur pendengar. Oke, ada Bang Joy di Pondok Sayur. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam. Ini Bang Joy Ponsai, ingin request lagu dari Bro Rimarantika, judulnya Engkau Begitu Aku Begini. Salam untuk Mbak Nur dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Takengon. Tidak lupa untuk Bapak Pimpinan RRI Takengon, Pak Imam Topik. Semoga saya selalu aja dan jaya selamanya di udara. Oke. Ada Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Indah Yastami, Mengapa Tak Pernah Jujur. Salam buat semua, spesial buat yang di ruang kaca aja. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tapi berubahlah selagi masih ada waktu. Cakep. Oke deh, siap. Terima kasih buatnya Bang Mus di Simpang Balik. Oke, untuk pendengar setia selanjutnya ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Putra Jaya di Calang.
0: Bang Putra Jaya di Calang. Apa kabar Bang Putra?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Apa kabar Calang Bang?
1: Ya.
0: Calang gimana kabarnya malam ini?
1: Mendung.
0: Iya. Bang Putra di Calang dekat pinggir lautnya gitu ya?
1: Di tengah-tengah.
0: Di tengah laut. Eh serius? Iya. Oke, di Calang tuh salah satu daerah yang di tengah laut. Berarti di pulau.
1: Tengah-tengah kotanya dikelilingin laut.
0: Oh gitu ya. Oke deh, Bang Putra, ada kabar apa nih dari Calang?
1: Sementara di sini lagi musim durian.
0: Durian, oh, masya Allah. Enakan mana durian Calang sama durian Gayo?
1: Tergantung milihnya.
0: Tergantung milih sama tergantung selera ya, Bang ya.
1: Karena macam-macam.

0: Tanjung. Oke, siap. Terima kasih buatnya Bang Putra Jaya.
1: Ini buat Mbak Ana. Ini enggak yakin. Malam hari ini enggak yakin.
0: Bang, edisi utama. Oke, ketemu. Oke, dengan Kak Ana tadi salamnya terus.
1: Mbak Ana, Mbak Tuku, Mbak Tuku, Tanjun, Bang Budi, Pak Rohimun, Bung Herman di Aceh Selatan. Salam sehat semuanya malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Putra Jaya di Calang. Buat pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk kebersamaan kita juga masih lanjut terus ya. Ada Cinta Jangan Dibeli dari Endang Estorina. Aku Begini Engkau Begitu dari Brori Pesulima juga yang akan lanjut untuk menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini.

Resensi Buku RRI Takengon bersama saya Nur Hasanah. Buku La Tahzan adalah buku motivasi Islami karya Dr. Aid Al-Qarni yang mengajak membaca untuk tidak larut dalam kesedihan dan selalu bersikap optimis dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Judul buku ini sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti jangan bersedih, yang mencerminkan pesan utama dari isi buku ini. Buku ini menawarkan pendekatan Islami dalam mengatasi kegelisahan, kecemasan, dan kekecewaan yang sering dialami manusia. Dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, La Tahzan memberikan solusi agar setiap ujian kehidupan dapat diterima dengan lapang dada dan dijadikan sebagai pelajaran berharga. Dr. Aid Al-Qarni menyampaikan bahwa manusia tidak seharusnya menggantungkan harapan kepada sesama manusia, melainkan kepada Allah semata. Sebagai buku kategori pencerahan hati, An-Nafsu Al-Mutma'innah, La Tahzan tidak hanya sekedar berisi renungan reflektif, tetapi juga terapi spiritual yang berdasarkan ajaran Islam. Buku ini memberikan ratusan tips dan motivasi agar seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia, bersyukur, dan tidak terpuruk dalam kesedihan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah gaya bahasanya yang mengalir dan lugas, membuatnya mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Tidak heran jika sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 silam, buku ini telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar dan menjadi salah satu buku motivasi terlaris di Timur Tengah. Beberapa kutipan dalam buku ini memberikan inspirasi yang mendalam bagi para pembaca, seperti betapa banyak jalan keluar yang datang setelah putus asa dan betapa banyak kegembiraan yang datang setelah kesusahan. Siapa yang berbaik sangka kepada pemilik arsy, dia akan memetik manisnya buah yang dipetik di tengah-tengah pohon berduri. Pesan utama dari buku La Tahzan adalah bahwa hidup ini harus dijalani dengan penuh rasa syukur dan kesabaran. Setiap ujian yang datang bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memperkuat iman dan kedekatan seseorang kepada Allah. Buku ini mengajarkan bahwa kesedihan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi bisa dijadikan sebagai alat untuk introspeksi dan peningkatan diri. Dengan segala manfaatnya, La Tahzan sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang sedang mengalami masa sulit, agar mereka dapat menemukan ketenangan hati dan tetap tegar menghadapi berbagai tantangan hidup. Esensi Buku, Produksi RRI Takengon.

baik, aku begini, engkau begitu. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk peningan setiap prosedur RRI Takengon. Sudah di penghujung untuk Ruang Rindu, temani kebersamaan kita. Dan ya, untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, menutup kita ya untuk malam ini dengan Ruang Rindu. Ada dua pilihan lagu kembali yang hadir. Ada dari Edi Silitonga, Bunga Tanjung, dan juga Panca F. Pondam, Dian Pisesa maksud kami ya, salah. Dengan Mengapa Tak Pernah Jujur akan hadir selanjutnya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua dan pendengar. Ya, ruang rindu sudah usai. Lanjut untuk temani kebersamaan kita dengan program budaya Aceh, khususnya yang untuk minggu malam ini hadir menemani kita dan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti dengan Pehaba, ya, lagu-lagu Aceh disertai ragam informasi yang akan hadir. Dan malam ini juga mengulas terkait dengan filosofi di balik kunyahan ranup Aceh. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk yang ingin bergabung malam ini silahkan di 0821-6585-4676. Bisa juga ya melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852-7082-5272.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat malam pendengar, salam budaya, salam lestari. Dan untuk pendengar, senang sekali ya kita masih jumpa untuk malam ini. Musik tradisional dan budaya menjadi salah satu program untuk ruang yang menghadirkan beragam informasi kekayaan budaya Nusantara. Dan ya, dengan tujuan agar kekayaan budaya ini dapat tetap hidup, dikenal dan dicintai oleh generasi masa kini. Malam ini kita mengulas tentang sebuah tradisi yang begitu akrab di tengah masyarakat Aceh, namun ternyata menyimpan makna yang sangat mendalam. Tema kita, filosofi di balik kunyahan ranup Aceh. Jadi pendengar, jika berkunjung ke Aceh, kita tentu gak asing gitu dengan sajian ranup atau sirih. Ranup bukan sekedar daun sirih yang dikunyah, tetapi merupakan bagian penting dari adat istiadat masyarakat Aceh sejak ratusan tahun silam.

jadi pendengar 21 RRI Takengon, terkait dengan tradisi pemulia jame atau memuliakan jamu, hampir selalu menghadirkan ranup sebagai simbol penghormatan. Menjuguhkan ranup berarti menyampaikan pesan bahwa tamu diterima dengan hati yang tulus dan penuh kehangatan. Tak heran nih jika muncul ungkapan dalam budaya Aceh, ranup lampuan adat getanyo. Artinya, siri dalam puan atau wadah siri adalah lambang adat dan penghormatan kepada siapa saja yang datang. Pendengar, di balik suatu kunyahan ranup ternyata tersimpan filosofi kehidupan. Daun siri yang hijau melambangkan kesegaran, kejujuran, dan harapan akan kehidupan yang harmonis. Buah pinang yang keras menggambarkan keteguhan hati, keberanian, dan semangat dalam menjalani kehidupan. Kapur siri menjadi perekat yang menyatukan berbagai unsur, dan ini mengajarkan bahwa kehidupan akan menjadi kuat apabila dilandasi persatuan dan kebersamaan. Sementara gambir menghadirkan rasa sepat di awal kunyahan. Filosofinya sederhana, namun dalam bahwa setiap perjalanan hidup pasti memiliki tantangan sebelum akhirnya menghadirkan kebahagiaan. Keseluruhan unsur itu terpadu menjadi satu rasa, sebagaimana masyarakat Aceh memandang kehidupan. Perbedaan bukanlah alasan untuk berpecah, tapi justru menjadi kekuatan ketika mampu disatukan. Oke deh, buat pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, untuk yang gabung bersama kami silahkan ya di 0821-6585-4676. Bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852-7082-5272. Ada pesan dari pendengar kita di Ratawali. Oke, ada Fikar, waalaikumsalam dari Ratawali. Mau kirim salam buatnya kakak aja, mat bertugas aja, terima kasih. Dan buat kru RRI, mau minta lagu darinya Ramlan Yahya, judulnya Satilah. Oke, ditunggu buatnya Bang Fikar ya di Ratawali. Terus ada Bang Mus, hadir lagi boleh, sering-sering juga boleh Bang Mus. Request lagu dari Falsa Kon Ulon Tula. Terima kasih sebelumnya kak, sama-sama buatnya Bang Mus di Simpang Balik.

bayar risikonya nyata. Sekali coba bisa ketagihan, uang habis, fokus hilang, sekolah terbengkalai. Banyak yang mulai dari iseng, berakhir stres, berutang, bahkan depresi. Lebih bahaya lagi, judi online bukan solusi masalah ekonomi. Yang menang hanya sistemnya. Yang

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua. Untuk pendengar setia, bahagia selalu menjalani berbagai aktivitas dan rutinitasnya. Dan pendengar, kalau kita lihat juga ya, di era modern saat ini tradisi mengunyah ranup memang sudah tidak sepopuler dahulu, terutama di kalangan generasi muda. Namun bukan berarti nilai-nilai yang dikandungnya ikut hilang. Yang perlu kita warisi bukan hanya kebiasaan mengunyah sirihnya, melainkan makna dibaliknya, yaitu menghormati tamu, menjaga persaudaraan, mempererat silaturahmi, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Budaya akan tetap hidup apabila dikenalkan, dipelajari, dan diwariskan. Salah satunya adalah dengan terus menceritakan filosofi-filosofi leluhur, luhur seperti yang terkandung dalam ranup Aceh.

Pro 1 RRI Takengon, selain sebagai pemuli jame ya, menyuguhkan kunyahan ranup adalah cara tertinggi menyambut tamu. Tradisi yang diabadikan secara estetis lewat tari ranup Lampuan, di mana penari menyajikan sirih langsung kepada para tamu. Bahkan tradisi ranup dalam kehidupan sosial, makna tradisi ranup dalam kehidupan sosial lainnya, baranup, prosesi lamaran, menjadi syarat mutlak dalam adat pernikahan adat Aceh Konghaba. Ranup yang dibawa oleh pihak pria menjadi lambang pembuka jalan komunikasi, simbol keseriusan, serta pengikat hubungan persaudaraan antara kedua belah keluarga besar. Di Gayo juga ada ya. Kemudian juga resolusi konflik perdamaian. Dalam hukum adat Aceh, penyuguhan ranup juga kerap digunakan sebagai simbol permohonan maaf. Menerima dan mengunyah ranup yang diberikan berarti kedua belah pihak sepakat untuk melupakan masa lalu dan saling berdamai. Kunyahan ranup menghasilkan warna merah yang khas di mulut. Warna ini juga melambangkan keberanian, semangat hidup yang menyala, dan kehangatan jalinan silaturahmi yang tidak akan pernah putus. Dalam sekali ya tentunya untuk makna tradisi ranup dalam kehidupan sosial bagi masyarakat Aceh. Dan bahkan kalau dilihat juga nih ya, cara menyajikan ranup sendiri atau sirih sendiri ini cukup indah sekali gitu, dibuat oleh masyarakat Aceh dengan disusun sedemikian rupa, membentuk mahkota, helayan demi helayan yang dijalin gitu ya, dan disajikan untuk tamu-tamu yang luar biasa. Oke deh buat pendengar Pro 1 dimanapun berada, semangat selalu, selamat malam untuk Anda, dan stay tune terus ya bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

tradisi, tetapi juga tentang nilai kehidupan. Mari terus menjaga warisan budaya Aceh agar tetap lestari dan menjadi kebanggaan generasi sekarang maupun yang akan datang, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Terima kasih untuk kebersamaannya malam ini dengan program Pahaba Aceh, rangkaian program musik tradisional dan budaya. Tetap dengarkan siaran RRI Takengon, media terpercaya yang semoga dapat menginspirasi dan mencerdaskan bangsa. Menutup jumpa kita untuk malam ini, pendengar, ada Rafli Kande dengan Ranuk. Ya, satu lagu yang akan hadir menutup jumpa kita untuk malam ini di program Pahaba. Dan nantikan di Donggayo pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil.

0: Yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
0: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Dengar, di mana Anda berada? Sesaat lagi, Warta Berita Tanduk Ayo kita akan ikuti di RRI Pro 1 Takengon. Kami dari studio mengucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanuh Gayu. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. IAIN Takengon wisuda sebanyak 328 lulusan dan siap bertransformasi menjadi UIN. Kabupaten Gayo Luas menegaskan siap melakukan kolaborasi dengan daerah lain di Indonesia. Warta Tanuh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, IAIN Takengon melaksanakan wisuda terhadap 328 lulusan baik jenjang sarjana maupun magister. Dalam kegiatan itu juga ditegaskan terkait transformasi IAIN tersebut yang akan berubah menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
1: Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon mewisuda 328 lulusan dalam sidang senat terbuka wisuda di Gedung Olah Seni Gos Takengon, Kabupaten Aceh Tengah Sabtu pagi. Ratusan lulusan tersebut terdiri atas 117 lulusan dari program sarjana atau S1 dan 211 lulusan lainnya dalam program magister atau S2. Rektor IAIN Takengon, Profesor Nurdin menyampaikan optimisme bahwa jumlah wisudawan akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 700 orang pada tahun-tahun mendatang. Dirinya juga mengungkapkan rencana transformasi IAIN Takengon menjadi Universitas Islam Negeri UIN pada tahun depan. Maksudnya pemerintah dari 4 kabupaten telah diajak berdiskusi terkait perubahan status tersebut.
2: Dari 4 bupati di wilayah tengah, semuanya kami tanyakan, kira-kira kalau UIN Takengon itu kita ganti namanya, dengan apa, dengan siapa kita ganti? Hampir mengerucut kesepakatan kepada Sultan Merah Johan, anak Raja Linge, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam.
1: Sementara Bupati Aceh Tengah Hailioga mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan yang resmi menyandang gelar sarjana maupun magister. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diamalkan serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
3: Mudah-mudahan orang tua kami bangga anaknya hari ini atau suaminya bangga memiliki istri hari ini yang telah diwisuda. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Pesan kepada mahasiswa khusus, jangan pernah melupakan dosen dan guru.
1: Pada kesempatan itu, IAIN Takengon juga memperkenalkan 3 program studi baru jenjang sarjana, yakni Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Akuntansi Syariah yang menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Prosesi sudah terus diwarnai pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik serta lulusan inspiratif. Penghargaan lulusan inspiratif diberikan kepada Abu Mukmin yang menyelesaikan pendidikan S2 di usia 60 tahun. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tenggara melantik dan mengambil sumpah 55 kepala sekolah. Para kepala sekolah yang baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Laporan Bambang Saputra.
4: Bupati Aceh Tenggara Haji Salim Bakri melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kepala sekolah di pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 55 orang. Kegiatan tersebut berlangsung di Oprum Setdakap setempat. Adapun rincian kepala sekolah yang dilantik terdiri dari 3 kepala sekolah kanak-kanak, 41 kepala sekolah dasar, dan 11 kepala sekolah menengah pertama. Dalam sambutan Bupati Haji Salim Fakri menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala sekolah yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Bupati juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, membangun budaya kerja profesional, serta mengelola anggaran sekolah secara efektif dan efisien. Ia berharap kepala sekolah mampu meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Selain itu, Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian dalam memajukan dunia pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

0: Aceh Tenggara, khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara. Ada 55 para kepala sekolah baik tingkatan SD, SMP, dan TK. Sebagai pemerintah, sebagai bupati, dan seluruh jajaran pemerintah Aceh Tenggara mengucapkan selamat. Semoga dapat memegang amanah, dapat memegang kepercayaan pimpinan, insya Allah akan bisa memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Amin.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara Julkifli juga menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala sekolah yang berlatih, yang berharap para kepala sekolah dapat menjalankan tugas dengan amanah dan profesional.
2: Kepala sekolah ini ada minimal 5 kompetensi yang dimiliki. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi kemanajerial, dan kompetensi supervisi dan kompetensi kewirausahaan. Saya harapkan kepada kepala sekolah yang berlatih kiranya dapat menerapkan dan menguasai dalam 5 kompetensi ini. Dengan 5 kompetensi dimiliki, mudah-mudahan kepala sekolah akan menjadi kepala sekolah yang berkualitas ke depannya.
1: Menurutnya, seorang kepala sekolah harus memiliki dan menguasai 5 kompetensi utama, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. 5 kompetensi tersebut harus diterapkan secara optimal agar mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Kapolres Aceh Tengah beserta jajaran melakukan kunjungan serta memberi bantuan terhadap balita penderita gangguan saluran empedu yang harus mendapatkan perawatan lanjutan di RSCM Jakarta. Fitra Jayadi melaporkan untuk Anda.
4: Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengunjungi balita sedang berjuang penyakit atresia biliar atau gangguan saluran empedu serta kerusakan hati. Balita hebat tersebut bernama Naya Delisa. Ia bersama orang tuanya tinggal di Kampung Atu Gajah, Kecamatan Bukun, Kabupaten setempat. Kapolres mengungkapkan bahwa bantuan diberikan sebagai bentuk empati dan dukungan kepada Ranaya yang saat ini harus rutin mendapat pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Beliau juga menyampaikan bahwa bantuan sosial tersebut merupakan wujud nyata kepedulian dari institusi kepolisian terhadap masyarakat, khususnya kepada keluarga yang sedang menghadapi cobaan berat. Penyerahan bantuan berlangsung di kediaman keluarga Ranaya, di kehadiran Kapolres Aceh Tengah beserta rombongan disambut hangat oleh pihak keluarga, sekaligus menjadi penyemangat bagi kedua orang tuanya dalam menghadapi proses pengobatan untuk putri kecilnya. Fitra Jayadi, RRI Takeng, melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya, pendengar, hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26, Bupati Gayo Lues nyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
5: Bupati Gayo Lues Suhaidi menghadiri peringatan hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26 yang dirangkaikan dengan dialog otonomi daerah di Deli Serdang. Kehadiran Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kabupaten guna mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan. Suhaidi mengatakan, Gayo Lues siap berkolaborasi dengan daerah lain untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pemerintah kabupaten, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, penarikan sejumlah kewenangan strategis ke pemerintah pusat telah mempersempit ruang gerak daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika, Kota Medan. Laporan Tisi Maulidia Putri.
6: Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara mengajak peserta rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-18 menanam pohon sebagai upaya bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Penanaman 120 bibit pohon tersebut berpusat di Taman Carika Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah yang dipimpinnya. Selain penanaman pohon turut dirangkai dengan peresmian prasasti Kota Tangguh yang ditandatangani wali kota seluruh Indonesia.
7: Tugu ini memberikan semangat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bawa pulang mengenang kembali, oh ternyata nama saya masih ada.
6: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal bersama jajaran di lokasi itu menanam pohon selanga atau kenanga. Diharapkan penanaman pohon menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk alam akan membawa manfaat yang besar.
8: Ini merupakan ciri khas bunga di Aceh dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan semuanya mengharumkan Kota Medan.
6: Adapun Rakernas APEKSI yang diselenggarakan di Medan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.
3: Sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Sofian.
9: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui program ekstrakurikuler berbasis e-school.
10: Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan dat seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lusmawe, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka banyak bisa menggunakan karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat anak-anak. Dia memasukkan kepada mereka tata cara, umpamanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan.
9: Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofian melaporkan.
3: Berita terakhir pendengar, potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Baterai A dinilai layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Laporan reporter Razi Arda.
11: Wisatawan asal Banda Aceh, Dr. Eva Mahdalena SPM, mengapresiasi potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Baterai A yang berada di Gampung Cotbau, Kota Sabang. Menurutnya, lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dr. Eva mengaku, meski telah beberapa kali berkunjung ke Kota Sabang, kunjungan ke Benteng Jepang Cotbau ini merupakan pengalaman pertamanya. Ia mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih.
12: Subhanallah, ini berapa kali saya sudah ke Sabang. Ini adalah kali pertama saya diajak ke Benteng Jepang ya, Bang ya, yang di Cotbau. Subhanallah, ini sangat luar biasa, pemandangannya indah, kemudian ya sejarahnya juga ya, kemudian lumayan bersih, sebenarnya bersih dan ini harusnya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah.
11: Dia menilai pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian terutama pada akses menuju lokasi. Menurutnya kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung.
12: Sayang jalannya masih belum diaspal ya untuk kesini. Kalau jalannya sudah diaspal kemudian ini dikembangkan, saya rasa ini akan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Karena kita dari untuk Aceh apa Sabang ini kan income-nya kan dari wisatawan ya, dari luar negeri maupun dari lokal ya.
11: Lebih lanjut ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Sabang. Karena itu keberadaan Benteng Jepang Cetbau dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dr. Eva berharap pengembangan Benteng Jepang Bunker Bateri A di Kampung Cetbau dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya, wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada rekan-rekannya yang kerap berkunjung ke Aceh ke depan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi pagi ini Senin 6 Juli 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. IAIN Takengon wisuda sebanyak 328 lulusan dan siap bertransformasi menjadi UIN. Kabupaten Gayo Luas menegaskan siap melakukan kolaborasi dengan daerah lain di Indonesia. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI pendengar. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru di pagi hari ini bersama BMKG. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar di para pendada-pendada, kembali kita kira di Rimba Raya, karena kita sudah relay di Radio Pro 1 Tokion di acara Warta Berita Tanoh Gayo. Kenal informasi dan inspirasi Pro 1. Mendengar di mana penanda berada, informasi cuaca nanti kami relay kembali ke RRI Pro 1 Takengon pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Bukit Barat. Sembari menunggu lagu-lagu berikut kami putarkan untuk pendengar.

Pendengar, di mana pun Anda berada, selamat pagi kami ucapkan kurban negara Anda. Gimana pendengar kabarnya hari ini? Semoga pagi yang ini menyambut kita dengan kesehatan, semangat, serta hati yang penuh rasa syukur. Di mana pun Anda berada yang sedang memulai aktivitas, berangkat bekerja, mengantar buah hati ke sekolah, ataupun menikmati cangkir kopi di rumah, terima kasih telah menjadikan RRI Rimba Raya 90,1 MHz sebagai teman setia di pagi hari ini. Mari kita awali pagi hari ini dengan pikiran yang positif, senyum terbaik, dan semangat untuk menjalani setiap langkah. Tetap bersama kami karena berbagai informasi, inspirasi, dan lagu-lagu pilihan siap untuk menemani perjalanan bagi pendengar. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas, semoga hari pendengar membawa keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan untuk kita semua. Dan saat lagi pendengar, info cuaca kita akan ikuti di RRI Pro 1 Takengon. Selamat menikmati.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG. Dan sudah tersambung melalui telepon pendengar di pagi hari ini dengan prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dengan Ibu Miftahul Jannah. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Ya baik, langsung saja Ibu, bagaimana untuk update info cuacanya di pagi hari ini, terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, Ibu, silakan.
2: Baik, selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI, khususnya di wilayah Tengah Aceh. Dan ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Senin 6 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari yang diperkirakan cerah berawan dengan terdapat potensi hujan ringan untuk Wilayah dan ada juga Aceh Tengah. Adapun untuk malam hari dan diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan kisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 17 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kemaban berkisar antara 60 sampai dengan 100%. Untuk selanjutnya perkiraan tinggi gelombang untuk wilayah Aceh sendiri, untuk wilayah utara dan timur Aceh itu gelombangnya termasuk dalam kategori rendah, yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter, sedangkan untuk perairan barat dan juga perairan Sabang Banda Aceh maupun perairan selatan Simulu itu tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori sedang, sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter. Nah, selanjutnya untuk titik panas sendiri terpantau adanya 12 titik panas di wilayah Aceh, namun belum terpantau adanya titik panas untuk wilayah Tengah Aceh. Selanjutnya himbauan kepada masyarakat untuk saat ini memang suhu udara cukup meningkat untuk hari ini, hingga agar tetap menjaga kesehatan dan diharapkan saat beraktivitas di luar ruangan agar memakai tabir surya atau sunscreen. Kemudian masyarakat dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan, membuka lahan dengan cara membakar karena akan berpotensi terjadi karhutlah. Kemudian untuk masih tetap perlu diwaspadai adanya perubahan cuaca yang bisa terjadi secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari, masih berpotensi hujan untuk beberapa wilayah di Mekinan.
1: Iya baik. Saya penasaran Ibu, untuk beberapa hari ke depan dari BMKG sendiri, apa ada pantauan masih ada potensi turun hujan kah beberapa hari ke depan di wilayah Tengah Aceh?
2: Beberapa hari ke depan mungkin hampir sama dengan hari kemarin dan hari ini, potensinya hanya hujan ringan di beberapa wilayah timur untuk besok, kemudian untuk lusa di wilayah Tenggara Aceh.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Miftahul Jannah selaku prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Mendengar di mana-mana Anda berada, kita sudah dengarkan informasi cuaca yang hadir di RRI Pro 1. Taking on the pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Mendengar di mana-mana Anda berada, masih terucap selama pagi bagi pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya. Yang dipancarwaskan dari Jalan Buntul Nakape Kaca Simpatika Radelong, Benar Maya. Mendengar di mana pun Anda berada, sembari menunggu Pesta Bola Dunia yang hadir pada pukul 7 pagi ini waktu Indonesia Bukit Barat, lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti ada satu informasi yang bisa kami sampaikan, jadi pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

Mendengar dimanapun Anda berada, informasi harga sembako di tanggal 6 Juli tahun 2026 di hari Senin ini ada dua komoditi yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Komoditi pertama adalah kopi Arabica, ada biji kering Rp135.000 turun 3,57% yang sebelumnya minggu lalu Rp140.000 per kilogram. Untuk gabah, Rp55.000 di minggu ini masih stabil per kilogram. Untuk gelondong naik 5,88% dari awalnya 17.000 di minggu lalu dan di minggu ini Rp18.000 per kilogram. Komoditi terakhir yaitu di kopi Robusta, yang dimana untuk biji kering Rp60.000 stabil di minggu ini per kilogram. Bubuk kopi Arabica stabil Rp250.000 minggu ini per kilogram. Bubuk kopi Robusta juga sama, stabil Rp150.000 per kilogram. Dan juga gelondong Rp11.000 stabil per kilogram di minggu ini. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar. Dan sedikit informasi pendengar untuk Pesta Bola Dunia, pendengar. Sepertinya akan diundur hingga pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pendengar, kita akan nantikan Warta Berita Sentral yang hadir di Radio Pro 3 Jakarta. Sebelum itu pendengar, lagu-lagu berikut hadir untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Kita akan dengarkan requestan pendengar berikut ini. Selamat menikmati.

Mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi Warta Berita Sentral kita akan ikuti bersama di RRI Pro 3 Jakarta. Kami ucapkan kembali ke ruang dengar Anda, selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah

Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya, Rudi Zain.

0: Sana Tumorang melaporkan lengkapnya.
1: Semua selah borde kekuatan yang bisa membantu mengembangkan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Panggil Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu giring, ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang punya membara sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Paginya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian setelah tahap kerja keras dimatikan di air dari bawah, khusus di bawah dari atas ini berjalan terus pada pembakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok itu bisa berkumpulkan. Jadi kita berharap satu yang bekerja keras, satu berdoa, dan mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru sampai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,3 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 30 hektar. Data itu pun berbanding